jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Masih bareng Meli ya di sini teman Pro 2. Dan Meli di kata teman Pro 2 pengen tahu ya, di beranda kamu yang lagi FVP itu apa sih teman Pro 2? Kamu bisa komen ya, gabung cerita sama kita di 085334894676 atau di media sosialnya Pro 2 sama yang lain. Kamu bisa ketik aja, bisa kirim pesan ya, DM di Instagramnya Pro 2 Sumeneb, Facebooknya Pro 2 Sumeneb, TikToknya Pro 2 Sumeneb, dan di live chatnya RRID.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

Oke, kata Pro 2 di Instagram ada Kak Ur.Lili underscore katanya Syahrini comeback. Oke, Syahrini ya Kata Pro 2. Jadi siapa sih yang enggak ingat sama Syahrini, atau mungkin kamu pas zaman-zamannya Syahrini tuh masih kecil ya. Kata Pro 2 setelah bertahun-tahun ya akhirnya Syahrini ini tampil di panggung Tempro 2, comeback di perdana di acara HUT-nya salah satu stasiun televisi Tempro 2. Dan ya menariknya comeback kali ini itu bikin Syahrini itu harus beradaptasi lagi, bukan karena grogi manggung tapi karena dia tuh kembali pakai high heels katanya. Setelah sekian lama ya, lebih nyaman dengan flat shoes, maklum selama hamil ya sampai mengurus anaknya itu Syahrini tuh memang lebih sering milih untuk pakai alas kaki yang nyaman Tempro 2. Iya sih, tapi comebacknya tuh gak cuma soal outfitnya Tempro 2. Syahrini tuh kembali latihan vokal juga, dia bolak-balik ke tempat latihan untuk kembali mendengarkan lagu-lagu yang pernah ia bawakan. Jadi benar-benar prepare lah ya dari nol lagi supaya penampilannya tuh tetap maksimal. Dan Syahrini tuh bilang kalau 6 tahun terakhir memang lebih banyak ia gunakan untuk fokus pada suami dan keluarga, dan sekarang menurutnya sudah waktunya kembali berkarya. Waduh. Jadi di panggung itu Tempro 2 Syahrini tuh membawakan lagu barunya, Kau Yang Utama itu loh. Nah, tapi kalau kamu ngira Syahrini ikut nulis lagunya, enggak ya. Itu lagunya dibuat sama Ade Govinda, sementara untuk liriknya ditulis sama Dini Astari Tempro 2. Dan yang paling menarik, Syahrini tuh ngaku menikmati proses kembalinya ke dunia musik. Baginya itu bukan sekedar tampil tapi juga kesempatan untuk bersyukur bertemu lagi dengan teman-teman media sekaligus reconnect dengan orang-orang di industri musik. Gayanya yang centil, imut-imut manja itu ya. Jadi so welcome back Inces, selama 6 tahun lebih fokus sama keluarga, sekarang Syahrini bisa membuka lagi chapter barunya di dunia musik.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.

Ikatan Pro 2 ada dari Kak Muhammad Rizkullah Dulki, pernikahan Sena dan Davina katanya. Oke, Pro 2 untuk kamu yang menikmati, yang nonton film Terikat Janji ya, kalau nggak salah. Pasti kamu tahu yang dimaksud Sena dan Davina ini siapa. Jadi sinetron Terikat Janji ini dan Pro 2 ada juga di aplikasi streaming ya, yang warna merah hitam itu loh. Jadi menggelar pesta pernikahan nih Sena dan Davina ini. Jadi kabar itu disampaikan melalui akun Instagram resminya salah satu stasiun televisi ya, dan Pro 2, dan itu digelar di Minggu ya, 23 Agustus. Dan ini pestanya itu kayak beneran mau beneran nikah gitu ya, padahal ini pernikahan fiksi yang dikomen sama netizen tuh itunya gitu loh. Ini ngalah-ngalahin yang orang yang nikah beneran ini, padahal fiksi. Dan itu ada pedang poranya tuh Pro 2, soalnya kan si Sena itu memang karakternya di sinetronnya itu sebagai polisi nih. Nah itu pedang pora, dan menariknya lagi kalau aku baca di komentar-komentar netizen itu katanya itu yang melakukan pedang pora itu beneran polisi katanya. Beneran polisi dan Pro 2. Waduh. Sangat niat ya, bukan polisi-polisian gitu. Polisi beneran itu yang ngelaksanain pedang pora. Cuma saya nanya aja yang polisi-polisian ini. Jadi tampak ya kalau si Davina ini mengenakan gaun putih hitam Pro 2. Terus si Davina ini diperankan sama Asa Asunsao. Nah, kalau Sena ini diperankan sama Aresa Loka hitam Pro 2. Dia tuh pakai jas hitam dan Davinanya itu pakai gaun putih. Terus ada acara pedang pora. Terus mana kata netizen, mana editornya niat lagi ngeditnya, kayak maksudnya kayak beneran gitu loh menikah ini. Terus gimana nih statusnya? Abis itu cerai ya, abis itu. Oke.

lanjut baca di Instagram ya, ada kaliq23 toleransi. Kak izin request lagu Cegil atau Bayangan Cinta Yang Lalu dari Nabila Takia. Thank you. Nanti kaliq komen lagi ya di jam 10 di Prodo Hitlist ya, biar lagu yang pengen Kak Liq dengerin ini bisa keputar. Toleransi, apa nih maksudnya nih? Apakah Meli ketinggalan something? Oke, itu Prodo 2. Kalau terkait toleransi, aku nggak paham sih yang dimaksud Kak Liq ini apa nih, ada peristiwa apa nih. Yang Meli tahu hari ini itu tanggal merah karena memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, buat Umroh 2 yang sekolah lagi libur ini ya, atau yang lagi kerja, ada sebagian yang libur karena tanggal merah. Alhamdulillah libur ya. Dan tapi Meli tetap nemenin kamu meskipun di tanggal merah ini ya, Tempro 2. Oke, Tempro 2. Thank you banget yang udah komen-komen di kata teman Pro 2 di hari ini. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 semua teman terbaik kamu.

0: cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Pilih kamu 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Oke, kita Pro 2 masih bareng Melly di APK, aku pilih kamu ya. Bukan aku nyuruh kamu pilih aku atau kamu pilih dia teman Pro 2, tapi ada 3 topik menarik yang bisa kamu pilih teman Pro 2. Nah, di topik pilihan nomor 1 ya, ini akhlak Rasulullah di era yang serba cepat dan serba posting. Terus di topik pilihan nomor 2, jujur, sabar, dan toleran di tengah dunia yang gampang bikin emosi. Kemudian di topik pilihan nomor 3, attitude bermedsos dengan mencontoh akhlak Rasulullah. Ini temanya erat kaitan dengan hari ini yang merupakan memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, Pro 2. Dan kamu bisa pilih dengan komen di WhatsApp-nya Pro 2 Sumeneb 0853-3489-476 atau di media sosialnya Pro 2 Sumeneb yang lain, di Instagram, di Facebook, di TikTok, di live chat-nya RRI Digital. Tadi aku lihat udah ada yang komen Tempro 2, udah ada yang milih topik, ada Kak Afif ya, pilih topik nomor 2. Oke, habis ini aku bahas di topik nomor 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform.

0: bantu, kenapa enggak sih?
1: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
0: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
0: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: kamu, pilih kamu.
1: Oke, tempro 2, Kak Afif minta nomor 2 nih ya. Jujur, sabar, dan toleran di tengah dunia yang gampang bikin emosi. Jadi tempro 2, peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW tahun ini menjadi momentum bagi umat muslim untuk kembali menghidupkan 3 nilai dasar akhlak Rasulullah, yaitu kejujuran, kesabaran, dan toleransi. Nah, kalau Meli jujur udah iya nih, sabar masih belajar ya. Dan toleransi tempro 2, ketiga nilai ini dinilai semakin relevan di tengah kondisi masyarakat yang mudah tersulut emosi, termasuk kamu mungkin ya, baik dalam interaksi langsung maupun di ruang digital yang penuh perdebatan dan silang pendapat. Nilai kejujuran melekat erat pada sosok Rasulullah SAW yang sejak muda itu dikenal dengan julukan Al-Amin, yang berarti orang yang dapat dipercaya. Kajian yang dipublikasikan Majelis Ulama Indonesia atau MUI Sumatera Utara menyebut kalau nilai kejujuran ini relevan diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan modern. Misalnya, pelaku usaha yang membayar zakat dan pajak secara jujur. Ingat ya, memberikan hak pekerja tanpa menunda hingga tidak memanipulasi ulasan produk di platform digital. Waduh, kita nggak boleh ya. Di tengah kemudahan membangun citra diri di media sosial, integritas dan kejujuran dinilai menjadi nilai yang justru semakin langka dan mahal harganya. Benar nggak tempro 2? Kamu kalau misal ada komentar tentang kejujuran ini di tengah masyarakat kita, boleh komen-komen.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Nggak sih? Sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Oke, nomor 2. Tadi udah bahas yang jujur ya. Selain jujur ada kesabaran. Yang itu juga menjadi teladan penting yang diwariskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa tidak ada pemberian yang lebih baik dan lebih luas yang diterima seseorang selain kesabaran. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kesabaran ini sebagai bekal utama menghadapi berbagai keadaan, mulai dari menjalankan ibadah, menahan godaan hawa nafsu, sampai ketika kita itu dihadapkan sama musibah dengan sikap ridha yang tidak berkeluh kesah berlebihan ya. Jadi ya namanya manusia ya, kalau nggak mengeluh kayaknya kayak nggak mungkin, pasti ada sedih-sedihnya ya, dikit-dikit ya, tapi jangan berlebihan ya tempat dua, biar tidak mengikis rasa bersyukurmu. Yalah, ini Meli udah jadi ustazah ini nanti lama-lama. Nilai ini yang tempat dua yang dinilai relevan ketika seorang tuh dihadapkan pada provokasi atau komentar yang nyakitin di ruang publik ataupun di luar di dunia maya ya, mungkin di kayak mungkin terjadi di lingkungan sekolahmu, di tempat kerja, atau di rumah ya, ataupun di sosial mediamu. Jadi ya, yang perlu kita teladani juga selain jujur, sabar, tempro doa. Apalagi di dunia yang apa ya, yang udah banyak fitnah-fitnah. Oke, habis ini aku mau bahas keteladanan Rasulullah SAW yang lain ya, yaitu toleransi.

sih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: aku pilih kamu.
1: Oke, nomor 2 selanjutnya, keteladanan toleransi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bisa terlihat jelas lewat Piagam Madinah. Konstitusi yang disusun sepulang beliau hijrah itu untuk mengatur kehidupan masyarakat majemuk di Madinah. Melalui piagam itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kebebasan penuh kepada kaum Yahudi dan suku-suku lain untuk menjalankan keyakinan mereka, nomor 2, tanpa tanpa ada paksaan, terus sejalan dengan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama sebagaimana yang termaktub dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 nomor 2. Semangat inilah yang menjadi dasar hidup berdampingan secara damai antar kelompok yang berbeda suku, tradisi ataupun keyakinan. Nah, tiga nilai ini yang dinilai kian mendesak untuk dihidupkan kembali ya, mengingat masyarakat saat ini tuh kerap mudah terpancing emosi, baik karena perbedaan pandangan, kabar yang belum terverifikasi, maupun komentar yang menyulut perdebatan di media sosial. Dan sejumlah pengamat keagamaan menyebut kesalahan yang dilakukan di ruang digital dapat meninggalkan jejak panjang, karena apa yang ditulis atau dibagiin tuh bisa menyebar dan dibaca ribuan orang hanya dalam hitungan detik nomor 2. Jadinya sikap dewasa ini menjadi penting banget dimiliki setiap individu ya, nomor 2. Dan sejumlah lembaga dakwah itu menyarankan langkah sederhana untuk menghidupkan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keseharian. Kayak apa sih nomor 2? Kayak membiasakan diri untuk berkata jujur, terus enggak nyakitin orang lain, menjaga lisan saat berselisih pendapat, bersikap rendah hati, dan mengisi media sosial dengan konten-konten yang positif ya, kayak dakwah atau pesan-pesan kebaikan, alih-alih kita buat konten yang untuk manas-manasin gitu ya. Jadi anak muda ya berperan penting sebagai penerus nilai-nilai ini nomor 2. Jadi pembekalan ilmu agama dan penguatan karakter sejak dini tuh dipandang perlu agar gak mudah tuh kebawa arus negatif di zaman ini nomor 2. Dan peringatan Maulid Nabi diharapkan ya bisa gak berhenti sebagai ritual aja, tapi jadi momen untuk kayak merefleksi diri, untuk menghidupkan kembali kejujuran, kesabaran, dan toleransi dalam interaksi sehari-hari. Semakin sering nilai-nilai itu dipraktekkan, semakin besar pula kemungkinan tercipta lingkungan sosial, termasuk di ruang digital ya, yang lebih baik, lebih damai, dan minim perpecahan akibat emosi sesaat. Pastikan kamu stay tune terus di Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

makan kenyang itu urusan nasional. Ketahanan pangan jadi prioritas supaya kita nggak bergantung sama negara lain. Petani dan nelayan diperkuat, teknologi dimanfaatin. Kamu juga bisa ambil peran dari agribisnis sampai inovasi pangan. Karena masa depan itu dimulai dari piring makan hari ini. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Yang muda yang punya ide.
2: 94,6 FM RRI Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, Tem Pro 2 masih bareng Meli di Muda Ngide ya, Tem Pro 2. Dan kali ini kita topiknya itu beda agama tetap bestie. Sampai mana batasnya ya? Nah, kalau kamu punya teman beda agama itu hal yang lumrah, apalagi buat kita yang hidup di Indonesia. Negeri dengan ratusan suku, bahasa, 6 agama yang diakui negara, nongkrong bareng satu sirkel pertemanan, saling bantu waktu susah sampai saling curhat soal kehidupan, semua itu wajar aja terjadi ya meski beda keyakinan. Tapi pertanyaannya, sampai di mana sih titik toleransi berteman beda agama ini punya batas? Nah, ayo kita bahas dengan kacamata moderasi beragama Tempro 2. Jadi toleransi itu wajib ya, tapi bukan berarti tanpa batas. Kalau di Islam ya, sangat menjunjung tinggi toleransi. Prinsipnya tercermin dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 256 yang menegaskan tidak ada paksaan dalam beragama. Mengajak berpikir tentang kebenaran Islam bukan memaksakannya, Tempro 2. Tapi toleransi dalam Islam itu bukan berarti melebur keyakinan atau saling bertukar akidah untuk antar pemeluk agama ya. Toleransi di sini tuh dipahami dalam konteks muamalah atau interaksi sosial, sehingga tetap ada batas-batasnya ya, yang boleh dan tidak boleh dilanggar. Semacam garis yang menjaga masing-masing pihak tetap bisa saling menghormati keunikan tanpa merasa terancam keyakinannya. Inilah esensi moderasi Tempro 2, jalan tengah yang menghindarkan kita dari sikap ekstrem, baik berlaku kaku maupun terlalu longgar ya dalam beragama Tempro 2.

Komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace park dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: ide. Yang muda yang punya ide.
1: Oke, itu pro 2 yang boleh ya. Kabar baiknya ruang pertemanan lintas agama tuh sangat luas ya, tempro 2. Dalam kehidupan sosial, umat Islam tuh justru dianjurkan menjalin hubungan yang baik, bekerjasama dalam hal kemanusiaan, dan menjaga keharmonisan dengan siapapun termasuk yang berbeda keyakinan. Landasannya ada kok

nomor 2, Quran Surah Al-Mumtahanah ayat 8. Jadi ayat ini tuh jadi dasar kalau berbuat baik, bersikap adil, dan bersahabat dengan non-muslim yang tidak musuhi Islam adalah sesuatu yang justru dianjurkan. Rasulullah SAW sendiri memberi contoh nyata dalam sejarahnya, beliau menjunjung tinggi kebebasan beragama dan melindungi hak-hak non-muslim untuk beribadah. Salah satunya lewat Piagam Madinah yang mengatur kehidupan bersama antar komunitas berbeda agama di kota itu, nomor 2. Dan beliau juga pernah berdiri menghormati jenazah seorang Yahudi yang lewat di hadapannya dan bahkan ketahui punya pelayan yang beragama Yahudi. Semua itu menunjukkan kalau toleransi itu bukan berarti mengorbankan prinsip ya, melainkan wujud kebesaran hati dan kasih sayang kepada sama manusia. Nah, kalau batasnya apa nih?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: You gotta ask me. Yeah, I'm going to the party. But I'm not going to make friends. I need a lover.

0: ide, yang muda yang punya ide.
1: Oke, nomor 2. Nah, bagian pentingnya itu toleransi dalam Islam tuh punya batas tegas ketika seorang tuh udah masuk ke ranah akidah ya, nomor 2, dan ibadah. Quran surah Al-Kafirun ayat 1-6 menjadi rujukan utama soal ini, nomor 2, dan intinya masing-masing menjalankan keyakinannya sendiri tanpa mencampur adukan ajaran satu sama lain. Nah, ayat ini juga menjelaskan kalau umat Islam dilarang ridho atau ikut serta dalam bentuk peribadatan agama lain ya, nomor 2, bukan berarti kamu hari Minggu ikut ke gereja gitu ya, untuk yang agama Islam, dan untuk yang Kristen juga gitu, bukan berarti kayak tiap sehari 5 kali ke masjid enggak juga ya, nomor 2. Dan beberapa hal yang perlu digarisbawahi soal batasan ini tuh ya, enggak ikut ritual ibadah agama lain ya, menemani teman ke tempat ibadahnya sebagai bentuk dukungan sosial itu berbeda dengan ikut serta dalam prosesi ritualnya. Terus tidak mencampur adukan akidah. Diskusi lintas agama boleh aja untuk saling memahami, tapi bukan untuk saling menukar atau meragukan keyakinan masing-masing. Kemudian hati-hati soal toleransi yang kebablasan. Sebagian kalangan yang menganggap ikut serta dalam ritual muslim itu sebagai bentuk toleransi. Padahal ini berbeda dengan sekedar menghormati dan bersikap baik secara sosial, nomor 2. Terus gimana dong kalau ucapan selamat hari raya agama lain ini nih, nomor 2. Nah, ternyata itu termasuk isu yang diperdebatkan sama ulama, dan gak ada dalil tegas secara eksplisit mengharamkan atau memperbolehkannya secara mutlak, nomor 2. Ada pendapat yang memperbolehkan, terus ada pendapat yang lebih berhati-hati atau melarang, nomor 2. Nah, Jadi gimana sikap yang pas, nomor 2? Moderasi beragama mengajar kita tuh untuk bisa ya membedakan mana ranah sosial dan mana ranah keyakinan. Dan ada beberapa pegangan praktis yang bisa jadi checklist saat berteman lintas agama. Nah, habis ini ya.

0: sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: yang muda yang punya ide.
1: Oke, Tempro 2, jadi boleh nongkrong, kerja kelompok, saling bantu, curhat, dukung teman yang sedang kesusahan, apapun agamanya, dan menghadiri momen kebahagiaan teman, kayak nikahan, kelulusan, sebagai bentuk dukungan sosial, bukan ritual ibadah ya. Dan perlu hati-hati Tempro 2, kalau ikut serta secara aktif dalam ritual ibadah agama lain, atau diskusi yang mengarah pada membenarkan ajaran agama lain sebagai jalan keselamatan yang setara. Kemudian nomor 2, pokoknya dijaga terus akidah dan ibadah pribadi, tetap dipegang teguh ya, siapapun kamu dan agama kamu ya, apapun tekanan sosial di sekitarnya nomor 2. Dan pada akhirnya sikap moderat itu berarti tetap berpegang teguh pada keyakinan sendiri, tapi gak mudah membenci atau merendahkan orang lain hanya karena beda agama. Kalau di Islam sendiri kan mengajarkan perdamaian dan persaudaraan sama manusia ya, di agama manapun nggak ada tuh yang ngajak untuk nggak damai ya, nomor 2 setahu Meli ya. Dan di dalam Islam itu sekaligus menjaga kemurnian akidah, dua hal yang sebenarnya bisa berjalan beriringan, bukan saling meniadakan nomor 2. Jadi beda agama tetap bestie tentu aja bisa ya, selama kita tuh paham di mana letak ruang sosial yang boleh dijelajahi bersama dan di mana batas akidah yang tetap dijaga masing-masing. Itulah esensi hidup rukun. Ala moderasi beragama, rukun tanpa harus melebur Tempro 2. Oke, itu dia muda ngide di hari ini Tempro 2, dan udah hampir habis ya waktu aku untuk nemenin kamu di Spada, karena sebentar lagi udah mau masuk di Pro 2 sayang nih, santai siang ya. Buat kamu yang request lagu, boleh Tempro 2 langsung aja kirim pesan di sosial medianya Pro 2 Semenep ya, yang udah mau request lagu nanti bareng sama Kak Anis Tempro 2. Semoga apa yang aku hadirkan buat kamu ya bisa menghibur, bermanfaat maybe ya, dimanapun kamu berada sekarang, lagi di perjalanan atau lagi bersantai di rumah aja bareng keluarga Tempro 2. Iya, sekarang soalnya tanggal merah, kalau anak sekolah kayaknya gak masuk ya. Oke, Meli pamit undur diri. See you, bye-bye.

0: sadar gak sih? Sekarang beda pendapat dikit langsung ribut.
1: Iya ya, padahal beda itu wajar. Indonesia aja isinya beda semua.
0: Nah itu, Asta Cita Presiden tuh ngingetin soal persatuan.
1: Setuju banget, bukan harus sama, tapi saling ngerti.
0: Apalagi anak muda, medsos di tangan kita.
1: Tinggal milih aja nih, mau nyebarin panas atau nyebarin yang damai-damai.
0: Karena Indonesia

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Top Pro 2.
1: Selamat siang teman Pro 2, kita update informasi dulu di Info Pro 2 ya. Ada Anis yang akan menemani kalian semuanya. Kabar pertama teman Pro 2, ribuan warga padati jalanan Kecamatan Bluto untuk menyaksikan Semarak Karnaval Kemerdekaan dalam rangka memperingati hari ulang tahun HUT ke-81 Republik Indonesia tanggal 24 Agustus kemarin. Nah, pelepasan ribuan peserta dari tingkat TK, SD hingga elemen masyarakat umum dilakukan langsung oleh Camat Bluto Muhammad Fajar Hidayat. Rute karnaval dimulai dari garis start di lapangan Kerapan Sapi Bluto dan juga berakhir di area Masjid Nurul Amin guna memastikan keberlangsungan acara ya. Personal gabungan dari Polsek Bluto dan juga Koramil 082704 Bluto diterjunkan penuh di sepanjang rute untuk mengurai arus lalu lintas serta mengamankan jalannya acara. Kabar lainnya teman Pro 2, rangkaian program Eco Learning School 2026 yang digagas komunitas Arasa Sosiopreneur Action bersama dengan Yayasan Hyapika Action Aid memasuki hari ke-6 ya, tanggal 23 Agustus kemarin. Nah, kegiatan dipusatkan di kawasan pesisir Desa Tanjung, Kecamatan Saronggi, Kabupaten Sumenep dengan melibatkan siswa dan guru pendamping dari 5 sekolah sasaran. Berbagai materi diberikan dalam program ini mulai dari krisis iklim, pengelolaan bank sampah, budidaya maggot BSF, pembuatan ekoenzim dan juga ekobrik, pertanian hidroponik hingga konservasi ekosistem mangrove. Kita lanjut ke informasi lainnya teman Pro 2. Wirasta Climbing Competition WCC akan digelar pada akhir pekan ini di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ajang tersebut menjadi wadah bagi pelajar dan juga mahasiswa pencinta alam untuk mengembangkan kemampuan sekaligus berkompetisi dalam olahraga panjat tebing. Selain kategori U11 dan U13, panitia juga menyediakan kategori pelajar putra dengan batas usia minimal 13 tahun. Nah, peserta pada kategori tersebut harus berstatus sebagai siswa aktif di sekolah. Pelaksanaan Wirasta Climbing Competition pada akhir pekan ini diharapkan mendapatkan antusiasme dari para pelajar maupun mahasiswa pecinta alam. Selain menjadi ajang perlombaan, kegiatan ini diharapkan mampu mendorong munculnya bibit-bibit atlet panjat tebing potensial dari Sumenep dan juga daerah lainnya. Kabar ini mengakhiri Info Pro 2, kita lanjut ke Pro 2 Santai Siang.
0: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumenep. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumenep dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumenep. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.

0: online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prodra Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2, Tiara Andini kembali menyapa penikmat musik Indonesia melalui single terbarunya yang berjudul Tulang dan Nadi yang baru aja diputerin sama Anies ya. Jadi lagu ini resmi dirilis di berbagai platform musik digital dari Juli kemarin serta dari di kanal YouTube resminya Tiara Andini pastinya ya. Nah, dalam rilis resmi Universitas Musik Indonesia, ternyata lagu ini menghadirkan nuansa balad emosional yang selama ini menjadi ciri khas perjalanan musikal dari Tiara Andini. Lagu ini ditulis dan juga diproduseri oleh Irwan Simanjuntak yang menekankan kekuatan vokal dan juga penyampaian emosi. Melalui lagu ini, Teman Pro 2, Tiara mengangkat makna cinta yang tidak selalu berkaitan dengan hubungan romantis. Lagu ini menggambarkan cinta sebagai bentuk kehadiran, dukungan, dan juga kesediaan untuk tetap bersama dalam berbagai situasi kehidupan. Makna tersebut ternyata juga diperkuat ya melalui pesan yang disampaikan Tiara kepada para penggemarnya di media sosial. Dan menurutnya cinta dapat ditemukan dari hal-hal sederhana setiap hari, baik melalui keluarga, sahabat, pasangan maupun orang-orang yang selalu memberikan ruang untuk saling mendukung. Selain menjadi karya terbaru, lagu ini juga memperlihatkan konsistensi Tiara Andini dalam menghadirkan musik pop yang mengedepankan cerita dan juga emosi. Teman Pro 2, karakter husky voice yang menjadi identitasnya membuat setiap bagian lagu terdengar hangat dan juga mampu menyampaikan makna dengan kuat ya. Oke, jangan lupa di request setiap hari kalau pengen lagu ini masuk di chartnya kita ya kan. Nah, Teman Pro 2, Anies bacain dulu yang udah masuk di WhatsApp-nya kita ini. Hai, selamat siang buat Kak, siapa nih? Kak Nabila yang katanya pengen dengerin Sabrina Lenore yang selesai. Boleh. Ditungguin ya. Next ada siapa nih? Ada Kak Caca juga yang pengen dengerin lagu dari Sabrina Lenore. Ah, hari ini banyak nih Sabrina Lenore ya yang pengen di apa namanya? Diputarin ya. Terus selamat siang juga buat Kak Tia. Hai Kak Tia, apa kabar? Terus siapa lagi nih? Ada Kak Maria juga. Selamat beraktivitas dan semangat siarannya, Kak. Request Sumpah Mati dari Selena Grace. Boleh, ditunggu ya Kak ya. Oke, tapi Anies ini puterin dulu single dari Keisha Lefronka dengan Pelarian buat kalian semuanya. Let's check it out.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Hitlist ya. Nah, kamu yang baru gabungan ya di 94,6 FM, selamat mendengarkan. Yang pengen request lagu juga masih Anis tunggu ya, teman Pro 2. Tadi udah ada beberapa yang request dan tadi udah ada yang Anis puterin requestan lagunya. Oke. Kamu yang pengen dengerin lagu-lagu terbaru dari musisi Indonesia juga masih bisa banget kok, teman Pro 2. Oke. Nah, kamu tahu lagu terbaru dari Juicy Lucy? Jadi lagu Juicy Lucy, Gurun Hujan, ini bercerita tentang rasa rindu kepada seseorang dari masa lalu yang tiba-tiba muncul lagi. Lagu Gurun Hujan menggambarkan perasaan bingung saat seseorang itu penasaran apakah mantannya itu juga masih mengingat dan merasakan hal yang sama. Nah, di dalamnya itu ada campuran harapan, rasa penasaran, dan juga keraguan yang datang terus bergantian. Istilah Gurun Hujan dipakai sebagai gambaran tentang rindu yang jarang muncul, tapi sekali datang rasanya itu sangat besar. Ibarat hujan yang turun di tengah gurun yang kering, teman berdua, rasa itu terasa spesial sekaligus tidak biasa. Nah, karena itu kerinduan dalam lagu ini terasa hangat tapi juga sedikit menyakitkan ya. Kita dengerin sama-sama yuk, teman berdua, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: This is Prodo Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu gak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Prodo Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Prudra Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: International Music of Death.
1: 9.5 dari Brada FM, semua 6 teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Stella Levy, resmi merilis single terbarunya Good at Living melalui Atlantic Outpost ya, dan juga menjadi rilisan musik pertamanya sejak EP debutnya Is This Heaven yang dirilis Mei lalu. Nah, lagu ini hadir setelah sebelumnya tuh sempat dibawakan secara langsung ya di berbagai penampilan panggung Stella dengan para penggemar yang terus meminta agar lagu ini tuh segera dirilis secara resmi setelah cuplikannya tuh beredar di media sosial. Nah, momentum positif Stella terus berlanjut sepanjang tahun ini, teman Pro 2, dengan total lebih dari 370 juta streaming sepanjang karirnya dan lebih dari 1 miliar views di berbagai platform, sekaligus berhasil membangun basis penggemar setia yang mengantarkannya dari sosok yang viral secara online ya menjadi musisi dengan rangkaian konser headline yang terjual habis. Single hitsnya Boston masih terus menunjukkan performa impresif setelah berhasil menembus top 15 Billboard Hot 100 dan top 5 di Billboard Country Chart. Sementara EP Is This Heaven turut memperkenalkan babak baru penulisan lagu Stella yang kaya emosi dan juga catchy, teman Pro 2, termasuk lewat lagu duet Something to Lose bersama dengan Vincent Mason yang turut menembus Billboard Hot 100. Menyambut rilisan Good at Living, Stella ini turut membagikan kegembiraannya lewat media sosial pribadinya ya, menyebut bahwa dia itu sangat menyukai lagu tersebut dan berharap para penggemarnya juga merasakan hal yang sama. Lagu ini menghadirkan nuansa up-tempo groove yang sudah lebih dulu dia perkenalkan lewat penampilan-penampilan live-nya belakangan ini.

0: agama. Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu gak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri, dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi

9.4 Merah di Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Rayi ini kembali menyapa penggemarnya lewat lagu yang berjudul Where Is My Husband ya. Single ini menjadi penanda awal untuk album keduanya yang sementara masih bertajuk Album 2. Album Sumopor ini sempat mengalami penundaan ya setelah mobil Rayi dicuri pada bulan Oktober tahun lalu bersama buku catatan berisi lagu-lagu terbarunya. Nah, saat itu dia sempat mengatakan bahwa tanpa buku tulisannya, album kedua belum bisa terrealisasi dalam waktu yang dekat. Where Is My Husband ini teman Pro 2 pertama kali diperdengarkan di Glastonbury Festival pada bulan Juni tahun lalu, dan Rayi menulis sekaligus memproduseri lagu ini bersama dengan Mike Sabat, sementara video musiknya digarap oleh The Rage. Nah, dalam sebuah wawancara, ternyata penyanyi asal Inggris ini menceritakan bahwa inspirasi lagu ini datang dari pengalaman panjangnya setelah putus cinta. Dia mengaku hubungannya yang kandas 4 hingga 5 tahun lalu meninggalkan luka yang sangat dalam hingga butuh waktu bertahun-tahun untuk pulih. Nah, sejak saat itu dia merasa tidak bisa dengan mudah jatuh cinta lagi sebelum benar-benar merasa aman. Dia juga menambahkan bahwa kriterianya itu terhadap pasangan berubah signifikan ya seiring waktu. Yang terpenting baginya adalah memastikan tidak ada yang tidak akan terluka dengan cara yang sama, teman Pro 2.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 di pukul 11.29 menit saatnya kita mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya, dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat duhur, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

Allah menyampaikan sebuah sindiran dengan bahasa, emangnya manusia pikir Allah akan biarin aja mereka mengatakan kami telah beriman sementara mereka tidak diuji. Ini Allah lagi menyindir orang-orang yang selama ini berputus asa setelah beriman, berputus asa setelah berhijrah, berputus asa dan mengeluh setelah bertaubat. Allah lagi nyindir mereka nih. Kenapa setelah kalian beriman malah kalian masih berkeluh kesah? Kenapa kalian setelah bertaubat malah menjadi ragu kepada Allah? Kenapa kalian setelah berhijrah malah jadi labil? Bukankah harusnya setelah kalian menyatakan kami taubat, kami hijrah, kami beriman, harusnya iman kalian makin mantap? Dan bukti bahwa iman kalian mantap apa? Bahwa ketika kalian diuji, kalian sama sekali tidak goyah.

0: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM.
1: Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital.
0: Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran.
1: Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan.
0: UMKM naik kelas, rakyat sejahtera.
1: Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
2: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang, pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan, bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya. This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Ini Mutif, Muda Kreatif.
1: 94,6 RRI Prodi FM, semuanya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2 masih bareng sama Anis ya di Pro 2 Santai Siang kali ini. Kita masuk di Muda Kreatif. Ngobrolin apa ya? Jadi teman Pro 2, kamu pernah enggak sih habis melewati hari yang super hektik, terus tugas numpuk, kerjaan beres, terus tiba-tiba kepikiran nih, kayaknya aku pantas kasih hadiah buat diri sendiri. Nah, akhirnya kamu tuh buka marketplace, lihat barang-barang lucu, terus check out deh. Lihat promo, check out lagi. Ada gratis ongkir? Ya, masa dilewatkan? Ya, check out lagi dong. Nah, pas barangnya datang, seneng sih. Tapi beberapa hari kemudian, kamu tuh mulai mikir, kemarin aku beli ini buat apa ya? Nah, kalau teman Pro 2 itu pernah mengalami momen seperti ini, bisa jadi kita perlu kenalan lebih dekat dengan yang namanya self-reward dan juga impulsive buying. Self-reward sebenarnya bisa jadi hal yang positif. Kita memang boleh kok memberikan apresiasi kepada diri sendiri setelah mencapai sesuatu. Nah, masalahnya self-reward ini jangan sampai berubah menjadi alasan untuk belanja tanpa pertimbangan. Apalagi kalau keputusan membeli itu muncul karena FOMO, kemudian karena diskon, karena tren media sosial, atau sekedar karena lagi bad mood aja gitu. Nah, karena kalau kamu tuh tidak terkontrol gitu ya, yang awalnya mau self reward malah bisa berubah jadi self boncos. Aduh, jangan sampai ya teman Pro 2. Nah, di Muda Kreatif kali ini kita bakal ngobrol santai tapi tetap insightful ya tentang hati-hati boncos gara-gara self reward dan juga impulsive buying. Dan biar pembahasannya tuh gak cuma berdasarkan pengalaman pribadi, nah Anis tuh gak akan sendirian hari ini karena nanti ada narasumber yang sangat kompeten di bidangnya teman Pro 2 ya. Jangan lupa kalau Anis itu juga live TikTok ya. Jadi kalian biar tahu nih siapa nih narasumbernya untuk siang ini, boleh join live TikToknya kita ya. Buka aja, kalian cari aja di Pro 2 Semenap. Oke, nanti kita bakal ngobrol teman Pro 2 sama Kak Andriansah SHMM yang merupakan dosen manajemen Uniba Madura ya. Oke, topik kita di Muda Kreatif siang ini adalah hati-hati boncos gara-gara self reward dan juga impulsive buying. Kayaknya aku harus benar-benar ini deh, tanya-tanya nanti sama Kak Andriansah. Karena aku takut ya, takut bukan self reward ternyata yang aku beli-beli selama ini ya. Ya udah, nanti deh, tetap ya barengan sama Anis teman Pro 2 di Pro 2 Semenap, teman terbaik kamu.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Berdua sayang, berdua santai siang.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke teman Pro 2, tadi Anis sudah spill ya kalau Anis hari ini, siang ini tepatnya Anis tuh gak akan sendirian karena ada Kak Andriansah SMMM yang merupakan dosen manajemen Uniba Madura yang siap nih berbagi ilmunya barengan sama kita di Muda Kreatif. Anis siapa dulu nih, udah join barengan sama kita di live TikToknya Pro 2 Semenep. Selamat siang Kak. Halo. Oh, kirain enggak ada suaranya. Kan aku terkejut. Gimana Kak Andri? Kak hari ini gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah sehat, Kak.
1: Libur ya. Enak banget libur ya. Tapi enggak apa-apa, liburan-liburan berbagi ilmu sama kita ya, sama teman-teman Pro 2 ya, Kak ya.
2: Betul.
1: Nah, teman Pro 2, tadi Anis sudah share ya buat kalian semuanya kalau tema di siang ini di Muda Kreatif itu hati-hati boncos gara-gara self reward dan impulsive buying. Nah, sebelum kita itu mulai sebelum ke pertanyaan inti, kita ke basicnya dulu nih ya. Kak Andri, sebenarnya apa sih bedanya self reward yang sehat dengan impulsive buying? Karena kadang-kadang kita tuh ngerasa nih, aku pantas nih beli ini karena aku udah capek dan aku punya uang misalnya, padahal barangnya itu nggak terlalu dibutuhkan banget gitu loh, gimana?
2: Oh iya Kak, sebenarnya self reward itu ada dua jenis itu Kak. Saya sedikit mengutip dari sebuah buku Kak yang sangat keren gitu Kak. Dr. Anna, seorang psikiater Stanford gitu, mengemukakan bahwa self reward itu ada dua, set reward yang sehat ataupun di sini yang kedua adalah self reward yang toxic. Nah, untuk yang sehat itu sendiri Kak, ada yang pertama itu jenisnya itu direncanakan, yang kemudian ada anggaran khusus gitu.

0: direncanakan, bukan serta-merta gitu, Kak. Oke,
1: Oke.
0: untuk yang kedua itu, Pak, proporsional dengan pencarian usaha. Artinya, dia memberikan apresiasi diri atas kinerjanya, namun itu terukur dan proporsional gitu. Saya ilustrasikan seperti halnya, kan saya di dunia akademis suka menciptakan sebuah karya gitu, Kak. Contoh, saya telah melakukan sebuah penelitian. Namun, self reward yang diberikan kemudian jalan-jalan luar ke luar negeri gitu, itu sepertinya terlalu gede gitu, Kak. Jadi harus proporsional gitu.
1: Menyesuaikan dengan kondisi
0: Kemudian,
1: industri ya.
0: ya betul, Kak. Kemudian tidak mengganggu kebutuhan pokok dan tabungan. Kemudian juga memberi kepuasan yang bertahan lama. Nah, ini yang toksik, Kak, yang harus kita hindari gitu ya. Yang pertama, pelarian dari stres. Biasanya ini tidak sangat tidak rasional gitu, Kak. Lebih pada pendekatannya emosional. Biasanya di ghosting pacar, kemudian scroll TikTok ya langsung tanpa mikir panjang, kemudian dia check out dan beli gitu, Kak. Nah, kemudian juga yang kedua adalah trigger. Nah, ini yang seringkali kita berhadapan gitu, Kak. Seperti halnya notifikasi diskon gitu ya, yang terus-menerus. Apalagi diskonnya itu cukup menarik gitu. Sehingga itu ngebuat customer menjadi tanpa berpikir membelinya gitu, Kak. Oke, terus yang kemudian juga makin sering alasan makin dicari-cari. Artinya ketika dia sudah membeli berulang-ulang, dia tetap mempertahankan alasannya untuk ya saya harus set reward gitu tanpa memperhatikan apa namanya ya kebutuhan dan keinginannya terlebih dahulu. Artinya hal tersebut ya pokoknya saya harus berikan self reward gitu. Nah, lalu kemudian Kak itu muncul penyesalan, tapi tetap berulang gitu. Nah ini yang harus kita hindari Kak. Padahal kita tahu gitu ya, katakanlah bahwa membeli suatu produk yang tidak kita butuhkan, kita menyesal, tapi hal tersebut tetap diulang-ulang kembali. Nah, kira-kira seperti itu, Kak. Ada dua jenis gitu.
1: Oke, ya, tapi itu sering terjadi padaku. Oh my God. Dan teman-teman Pro 2, ya aku yakin kalian juga pasti kadang-kadang kayak gitu kan. Stres dikit, check out, stres dikit, check out. Bukannya kan kalau katanya siapa ya? Kata siapa gitu ya? Ada yang bilang kalau stres tuh ya udah mending kamu olahraga aja. Ini malah check out mulu ya. Tapi kayak emang zamannya ini ya Kak ya. Sekarang kan gampang banget ya kalau mau pesan-pesan ya. Marketplace itu banyak banget ininya, apa namanya? Promo-promonya gitu. Tapi itu tidak boleh ya, teman Pro 2. Kamu kalau yang toksik-toksik itu enggak boleh. Kata tadi katanya Kak Andrian tuh ada self reward toksik ya Kak ya namanya ya.
0: Ya, betul Kak.
1: Oke. Nah, kalau teman-teman Pro 2 ini juga pasti pernah ada di posisi kayak oke deh aku check out dulu, nanti deh mikirnya belakangan. Nah dari sisi psikologi konsumen, apa sih yang biasanya tuh bikin anak muda itu gampang banget melakukan pembelian yang impulsif ini, Kak?
0: Oke, dari sisi psikologi konsumen itu, Kak, karena pertama, dia sudah dihadapkan pada gadget gitu Kak. Ya, jadi di mana kesehariannya tidak bisa terpisahkan sehingga ada beberapa hal-hal yang ngebikin dia kayak check out itu merupakan sebuah tren gitu Kak. Belanja di online itu merupakan sebuah tren gitu. Sehingga kenyamanan hal tersebut yang terus terulang mengakibatkan pembentukan habit gitu kan. Dan itu sangat sulit untuk dihindari gitu kan.
1: Oke. Sangat sulit untuk dihindari, tapi ada caranya nggak sih Kak biar nggak kayak gitu gitu? Biar nggak check out mulu.
0: Ya, sebenarnya ada Kak.
1: Gimana gimana caranya gimana? Kita semua pengin tahu ini karena semua kita semuanya suka check out.
0: Oke. Caranya ada empat Kak.
1: Apa aja tuh?
0: Empat strategi yang praktis biar nggak boncos lagi gitu Kak. Satu, atur jeda 2x4 sampai 7 2 jam. Artinya ketika kita dihadapkan pada suatu produk yang katakanlah menarik, khususnya di e-commerce, itu diharapkan untuk ditaruh di keranjang dulu gitu Kak, selama 1 sampai 3 hari. Kemudian apa namanya, boleh diputuskan mau dibeli atau tidak. Karena ya, yang sering kali bikin boncos itu akibat dilalui emosional tanpa dilibatkan rasional gitu Kak. Oke.
1: Okay.
0: Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah reward budget terpisah.
1: Menyisihkan budget gitu ya maksudnya.
0: Artinya memang disisihkan untuk ya, ya betul, self reward gitu.
1: Oke, lanjut.
0: Karena apa namanya ya, selama katakanlah 1 bulan kita bekerja yang sangat serius gitu Kak, masa tidak ada untuk hal yang dialokasikan untuk apa namanya, apresiasi dirilah atas kinerjanya. Dan itu harus terpisah Kak, jangan dicampur adukan dengan kebutuhan dan keinginan atau bahkan tabungan gitu.
1: Berarti harus bisa
0: lalu
1: rekening
0: kemudian
1: gitu.
0: Yang ya enggak juga sih Kak, enggak
1: oh,
0: juga.
1: Oh gitu, oke. Okay. Intinya dipisah aja gitu ya.
0: Artinya memang dianggap ya, dianggarkan katakanlah ya Pak, dari 100% 10% untuk self reward lah gitu. Jadi semisal 10% itu sudah habis ya ditunda untuk bulan depan gitu. Jangan mengambil apa namanya ya, dana yang lain, apalagi menggunakan pay later gitu. Itu sangat tidak dianjurkan gitu Kak.
1: Oke. Next.
0: Oke. Untuk yang ketiga Kak, strateginya adalah kenali trigger marketing. Karena saya sebagai seorang apa namanya, akademisi yang fokusnya pada marketing itu Kak, ada banyak metode yang digunakan oleh marketer untuk mengelabui customer gitu. Salah satu contohnya adalah dengan yang kita tahu adalah flash sale ya. Atau bahkan ada apa namanya, kayak iming-iming dapat bonus, kemudian harga yang sangat murah atas dasar cuci gudang gitu. Sebenarnya cuci gudang itu nggak ada Kak. Ini sebuah strategi bagaimana mengelabui para customer agar membeli gitu.
1: Okay.
0: Maka harus kenali trigger marketing gitu. Nah, kemudian yang ketiga Kak, yang keempat ya, cari reward non belanja. Ini sebenarnya sangat praktis dan dapat dilakukan oleh siapapun gitu Kak. Kadang orang ya belanja ya kan untuk mengapresiasi diri, itu kan tentu mengeluarkan banyak uang. Namun hal yang paling positif demi kebugaran gitu Kak, itu cobalah cari reward yang non belanja, seperti halnya ya kan setelah bekerja jalan-jalan, kemudian lari dan lain sebagainya, itu lebih apa namanya ya, menguntungkan dari hanya semata belanja tanpa didasarkan dengan rasional gitu Kak.
1: Oke.
0: Kira-kira seperti itu Kak, ada 4 tips gitu.
1: Oke, bisa cari hobi. Terus tadi yang pertama itu kayaknya aku juga melakukan ya, masukkan keranjang tapi nggak di check out, bahkan sudah 2 tahun udah nggak ada sebenarnya. Itu bisa itu ya teman pro 2 ya. Jadi kan gak usah langsung check out dulu, masukkanlah keranjang sampai 99 plus itu gak apa-apa ya. It's okay ya. Gak bakal di check out juga nanti ya kalau udah kelamaan. Oke okay, oke okay. Jadi ada beberapa cara sebenarnya yang bisa kalian lakukan biar kalian tuh gak ngeluarin duit yang gak penting gitu ya. Oke okay, oke. Okay. Nah terus kak, kan kalau orang itu sering ya menjadikan belanja itu sebagai bentuk self reward. Nah kapan kira-kira kebiasaan seperti itu tuh mulai bisa dibilang kurang sehat secara finansial gitu?
0: Oke. Dapat dikatakan kurang sehat secara finansial ketika pengeluaran melebihi pemasukan. Dana darurat terkuras, terjebak cicilan, pay letter berbunga. Nah itu yang dikatakan finansial kurang sehat gitu kak, atau self reward toxic lah. Namun ketika hal tersebut dapat dilakukan secara proporsional, artinya apa namanya, kebutuhannya tetap terpenuhi, tabungan dan lain sebagainya yang menjadi rencana jangka panjang tetap terpenuhi, itu dapat dikatakan sebagai self reward yang positif gitu kan.
1: Oke. Intinya ya kita harus bisa mengontrol diri sendiri ya. Jangan sampai kamu pay letternya sampai puluhan juta padahal gaji kamu enggak sampai segitu gitu, jangan sampai gitu. Tapi pay letter ini kayaknya yang letter-letter itu ya, namanya yang letter-letter itu tuh sebaiknya dihindari ya teman pro 2 ya. Itu sangat ya gimana ya, bahaya sih sebenarnya sih. Takutnya kamu ketagihan letter-letter gak, akhirnya gak segera dibayar, ya kamu numpuk-numpuk gitu ya. Oke, itu dia teman pro 2 dari Kak Andri ya. Terus Kak, bisa kasih ini gak sih, apa namanya, tips sederhana yang bisa langsung dipraktekkan nih sama teman-teman pro 2 yang lagi dengerin dan juga nonton kita sebelum check out tuh, supaya kita tuh bisa membedakan nih, aku ini emang butuh atau aku cuma lagi pengen. Nah gimana?
0: Ya sebenarnya gini Kak Anis, kita harus mengidentifikasi sesuatu hal, hal tersebut masuk kategori needs, kebutuhan atau want gitu ya. Maka harus ada kayak apa namanya, prioritas pertama, kedua dan ketiga. Nah ketika itu dikenali, maka itu bisa dapat diantisipasi dan dapat menghindari yang namanya self reward yang nantinya toxic gitu ya. Contoh begini Kak, kita punya uang 50.000. Nah sedangkan tabungan kita sudah tidak ada gitu, dan gajian masih kurang 2 hari lagi katakanlah seperti itu. Sedangkan kita harus apa namanya, bisa mempetakan kita harus belanja yang sifatnya kebutuhan atau keinginan gitu, atau bahkan di luar hal tersebut gitu. Nah tentu untuk apa namanya ya, langkah kita objektif dan bisa dikatakan bijaksana, tentu harus kita, apa namanya, harus memperhatikan apa yang menjadi kebutuhannya dan disesuaikan dengan apa kondisi saat ini gitu Kak. Itu yang pertama Kak. Lalu kemudian yang kedua Kak, ada apa namanya, tipe konsumen. Mungkin Kak Anis pernah mendengarnya, brand fast fashion gitu. Mm-hmm. Pernah dengar nggak, Pak?
1: Iya, pernah.
0: Jadi ada beberapa brand yang sekali pakai gitu, Pak. Mm-hmm. Nah, itu sebenarnya juga menjadi masalah dan tentu dalam bisnis yang berkelanjutan sangat diperhatikan gitu hal-hal tersebut. Karena ada banyak konsumen Kak yang tipenya adalah dia pokoknya beli gitu, meskipun siklus pemakaiannya sebentar gitu. Dan itu sangat tidak dianjurkan. Itu akan menyebabkan orang mempunyai habit membeli barang gitu. Beda sama orang yang ketika dia membeli satu produk, Namun dia memperhatikan kualitas dan siklus untuk pemakaiannya itu jangka panjang. Biasanya cewek-cewek itu kak ya, yang penting dia beli barang gitu ya. Kemudian dapat 2 minggu, kok sudah dibuang, beli lagi gitu ya.
1: Iya, kok tahu? Oke, okay, lanjut.
0: Cerita gitu ya. Oke. Nah, kemudian kak, ini saya ada tips untuk mengecek apakah kita sudah terjangkit self reward yang sifatnya toksik atau tidak gitu kak.
1: Seperti apa itu kak?
0: Contoh begini kak, ya, beli barang dalam hitungan menit tanpa mikir dulu gitu. Itu poin yang pertama kak. Kemudian sering check out saat capek, bad mood atau scroll malam-malam gitu.
1: Sering terjadi.
0: Terus yang ya. Terus sering terjadi. Oh, sering terjadi gitu kak.
1: Curhat.
0: Nah, ya saya juga punya pengalaman tuh kak di dunia marketing. Jadi ketika mau apa namanya memposting brand apa namanya postingan baru lah ya, produk baru itu biasanya di tengah malam karena lebih ngena daripada di siang hari.
1: Oh gitu.
0: Sentuhannya gitu kak. Dimana kalau malam hari orang yang lebih beristirahat sedari menikmati fitur-fitur gadget gitu. Kira-kira seperti itu.
1: Oke. Okay.
0: Kemudian yang ketiga nih kak ya, barang menumpuk banyak yang belum dipakai atau masih berlabel gitu. Artinya barangnya sudah banyak namun dia tetap mau beli lagi gitu. Nah, oke. Terus yang keempat, pakai peleter atau cicilan untuk barang keinginan bukan kebutuhan. Nah, ini yang biasanya sering kali terjadi, Pak.
1: Anak-anak muda sekarang kayak gitu ya?
0: Kemudian ya.
1: Enggak, tapi aku enggak mau.
0: Oh, enggak ya, Kak?
1: Jangan sampai,
0: ya,
1: maksudnya jangan sampai.
0: Gitu,
1: Oke, okay, lanjut.
0: Oke, kira-kira seperti itu, Kak. Jadi, dari beberapa poin tadi, ketika dinyatakan, oh ini saya banget gitu, maka orang tersebut sudah terjangkit self reward yang sifatnya toksik gitu kan.
1: Oke, okay. Siapa yang udah kayak gini teman pro 2? Kamu jangan sampai ya. Seperti itu ya. Tapi Anies mungkin agak sharing dikit ya. Jadi kalau kamu misalnya kan kamu banyak ini marketplace-nya tuh banyak kan di handphone. Aku yakin lebih dari satu, yeah, lebih dari dua bahkan ya. Jadi kalau Anies kadang-kadang gini nih Kak. Misal ya ada yang namanya promo-promo itu ya. Terus Anies check out, tapi check out-nya itu gak langsung bayar. Maksudnya gak langsung lewat apa namanya e-money yang ada di situ tuh enggak. Tapi bayarnya tuh nanti gitu. Jadi bisa ada waktunya kan 24 jam kan kalau belum di check out nanti otomatis batal. Nah, mungkin kamu bisa pakai caranya Anies itu. Jadi kamu check out, okelah kamu check out, tapi sampai 24 jam kamu gak bayar itu kan otomatis ke cancel sendiri sama sistem kan. Berarti kamu tuh gak butuh-butuh banget. Kalau kamu tuh gak urgen segera membayar, berarti kan kamu gak butuh-butuh banget gitu loh teman pro 2. Bisa pakai caranya Anies. Jadi jangan pakai namanya COD. Ya maksudnya jangan kalau Anies sih gak suka ya pakai COD. Ya itu caranya boleh kita check out, tapi pembayarannya itu yang bisa nanti ketika kamu tuh nggak bayar itu otomatis ke cancel sistem sendiri. Itu gimana kalau menurut Kak Andri? Bisa nggak sih kayak gitu itu? Jadi biar kita itu nggak apa namanya nggak telanjur beli, nggak nyesel gitu ya. Ya udah kalau diblokir sama si akun yang jual ya nggak apa-apa gitu ya. Kan ada tuh akun yang kalau nggak check out diblokir kayak gitu loh. Nah, kalau gimana kalau menurut Kak Andri kalau Anies kalau misalnya teman-teman Pro 2 itu melakukan cara yang sama kayak Anies.
0: Oke. Okay. Saya memposisikan keduanya ya, Kak. Artinya sebagai customer juga sebagai penjual karena saya juga aktif di apa namanya di e-commerce gitu kan, sebagai penjual sekaligus juga sebagai pembeli gitu.
1: Oke.
0: Dari perspektif pembeli gitu ya Kak, ketika kita kemudian hanya memasukkan ke keranjang tanpa mencekoknya, nah itu sebenarnya ada hal yang kita pikirkan kembali, apakah ya barang tersebut yang kita masukkan benar-benar dibutuhkan gitu atau tidak, atau bahkan di apa namanya disesuaikan dengan isi dompet gitu kan. Oke, jadi itu memang perlu untuk dilakukan itu. Kemudian dari perspektif penjual, sebenarnya saya juga belum pernah gitu Kak melakukan dan juga mendengar ada penjual yang apa namanya membanet atau memblokir ya customer yang tidak mencheck out gitu. Namun itu akan terjadi Kak ketika pembeli ya kan melakukan COD kemudian dia tidak diterima, mungkin berulang 1-2-3 kali itu akan otomatis tidak di apa namanya diberlakukan lagi fitur COD-nya, kira-kira seperti itu Kak. Dan saya sangat setuju Kak dengan Kak Anies gitu.
1: Studi yang mana artinya yang nggak jadi check out?
0: Bukan nggak jadi, artinya ada proses yang rasional gitu Kak. Oh produk tersebut ya mungkin dikira kurang dibutuhkan gitu Kak, makanya tidak di check out gitu.
1: Atau emang di check out cuman nggak dibayar gitu, otomatis kan batal apa namanya sistem sendiri yang akan membatalkan, begitu sih kalau Anies.
0: Oh gitu ya.
1: Oke.
0: Bukan COD berarti Kak?
1: Enggak. Kalau Anies sih enggak COD, kalau Anies enggak ya. Karena kalau COD
0: alasannya apa Kak?
1: Pasti membeli kan. Kalau Anies enggak COD karena Anies tuh enggak mau nyusahin orang. Soalnya kalau COD belum tentu Anies ada di tempat gitu loh. Jadi enggak suka. Enggak mau. Ya semoga aja enggak ya ke depannya ya kalau Anies enggak suka COD. Enggak, mendingan langsung bayar.
0: Terus kemudian itu Kak,
1: gimana?
0: Kenapa Kak Anies itu check out kemudian tidak dibayar gitu?
1: Ya berarti aku
0: alasannya apa Kak?
1: Karena berarti itu tidak terlalu aku butuhkan, cuman pengen aja, pengen pada saat itu gitu, pada saat check out tuh pengen. Tapi ketika dipikir-pikir lagi, Enggak, kayaknya enggak, aku enggak butuh-butuh banget gitu kalau Anies mah.
0: Sebenarnya gini Kak, Kak Anies itu sudah melakukan sebuah prank gitu ke penjual.
1: Oh gitu ya, enggak boleh ya.
0: Tapi enggak boleh Kak.
1: Oh enggak boleh, tapi kan kalau enggak dibayar belum diproses gitu lah sama dia, ya enggak sih?
0: Betul sih Kak, cuma kan ketika Kak Anies ke check out ya kan, kemudian pembayarannya masih pending, itu memberikan sebuah harapan, ada pembeli gitu Kak.
1: PHP gitu ya.
0: Oh betul sekali.
1: Oh my God, jadi aku PHP sama ini. Ya maaf ya, maaf ya. Tapi gak sering kok Anies mah, kadang-kadang aja. Kadang-kadang kalau emang lagi kalap aja gitu. Tapi gak sering, jangan dicontoh ya teman Pro 2. Gak boleh ternyata katanya Kak Andrian PHP ke penjual. Oke, nah Kak lanjut lagi nih. Kalau dari perspektifnya manajemen keuangan anak muda, idealnya gimana sih cara memasukkan post self reward itu ke dalam pengelolaan uang biar kita itu tetap bisa menikmati hasil kerja tanpa mengganggu kebutuhan utama.
0: Oke. Kalau dari perspektif manajemen Kak, itu kalau kita kembali lagi pada teori lama yang dikenalkan oleh Griffin gitu, ada istilahnya POAJ, planning, organizing, actuating dan controlling gitu Kak. Jadi saya sederhanakan saja Kak biar tidak terlalu panjang lebar. Artinya agar kita tetap memberikan apresiasi terhadap kinerja yang sudah dilakukan gitu, atas usaha kita selama katakanlah 1 bulan, maka kita harus benar-benar menetapkan berapa persen budget yang harus kita alokasikan pada self reward tersebut. Nah, dan itu harus dipikir secara matang dan rasional agar apa yang dia butuhkan, kemudian apa yang harus dia tabung, benar-benar berjalan berseiringan gitu kan. Nah, alangkah lebih baiknya, jadi persentase dari budgeting tadi untuk self reward itu ya kurang lebih 5-10% saja gitu kan. Jangan sampai katakanlah 30 bahkan 50 gitu kan, atau bahkan 100 gitu. Itu sangat mengganggu sekali untuk kedepannya gitu kan.
1: Merusak keuangan. Merusak keuangan kita ya. Ya. Oke. Oke, Kak Andri, terakhir nih buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga nonton kita di live TikToknya kita, mungkin dan mungkin sering bilang nih self reward dong, masa nggak boleh menikmati hidup. Satu pesan paling penting apa yang mau Kak Andri sampaikan ya biar self reward itu tetap menyenangkan tapi nggak berubah jadi impulsif buying?
0: Oke, satu pesan untuk teman-teman yang lagi menonton, khususnya bagi kaum Gen Z yang karena ini sering terjadi pada mereka, yakni self reward boleh asal sadar batasnya gitu. Oke, jadi lebih spesifiknya adalah yang perlu diwaspadai bukan self rewardnya, tapi kalau itu jadi kedok untuk hak lari dari perasaan atau dilakukan tanpa batas, kuncinya sederhana: rencanakan, batasi, dan sadari triggernya.
1: Oke.
0: Kira-kira seperti itu kan?
1: Iya. Iya, terima kasih buat Kak Andri ya obrolannya kita di siang hari ini sangat bermanfaat ya ini buat teman-teman Pro 2 yang lagi dengerin dan juga menyaksikan kita di live TikToknya kita. Thank you Kak Andri, kita ketemu lagi mungkin di program lainnya dengan topik yang berbeda. Terima kasih ya. Oke, untuk siang hari Kak. Ini selamat siang
0: ya, sama-sama Kak.
1: Oke teman Pro 2, jadi itu dia ya obrolan kita barengan sama Kak Andriansa. Jadi kita tahu nih kalau self reward itu boleh banget karena kita juga berhak menikmati hasil dari usaha yang sudah kita lakukan. Nah, tapi satu hal yang jangan sampai lupa, jangan sampai niatnya itu mau kasih hadiah ke diri sendiri tapi ternyata malah bikin dompet itu minta pertolongan, jangan sampai ya. Jadi sebelum teman Pro 2 klik tombol check out itu, coba kasih jeda sebentar dan tanya nih ke diri sendiri. Aku tuh benar-benar butuh barang ini enggak, atau cuma lagi tergoda promo aja? Karena self reward yang keren itu bukan soal seberapa mahal barang yang kita beli teman Pro 2, tapi seberapa bijak ya kita itu mengapresiasi diri kita sendiri tanpa mengorbankan kebutuhan yang lebih penting ya. Dan terima kasih juga buat Kak Antiansa yang udah sharing dan ngobrol seru barengan sama kita di siang hari ini. Semoga insight-nya itu bisa jadi bekal buat teman-teman Pro 2 supaya tetap bisa menikmati hidup, tetap happy juga, tapi juga tetap punya kontrol sama keuangan kita sendiri. Dan buat teman Pro 2 ingat juga ya, kalian boleh check out tapi jangan sampai rekening itu ikut check out dari kehidupan kita, jangan sampai ya. Oke, itu dia di Muda Kreatif kali ini, kita masih lanjut ya di Pro 2 Santai Siang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. News, update info olahragamu di sini.

Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang. 94,6 RRI, Bro Dua FM, semanap teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Bro Dua, back timnas Indonesia. Calvin Verdonk berpeluang mencetak sejarah sebagai pemain berstatus WNI pertama yang tampil di Liga Champions. Peluang ini terbuka setelah klubnya Lille memastikan lolos langsung ke fase Liga Champions 2026-2027 dan klubnya ini juga mengamankan tiket setelah finish di posisi ketiga Liga 1 musim 2025-2026. Verdonk yang bergabung dengan Lille pada September 2025 musim lalu mencatat 18 penampilan di Ligue 1 dengan total 786 menit bermain. Dan juga klubnya memasukkan Verdonk dalam skuad utama untuk musim baru. Bek berusia 29 tahun itu bahkan terlihat mengenakan jersey Lille dengan patch Liga Champions. Jika mendapatkan kesempatan bermain di fase Liga musim depan, Verdonk akan menjadi pemain berstatus WNI pertama yang tampil di panggung utama Liga Champions.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman berdua pengurus cabang Persatuan Menembak Indonesia Perbakin Kabupaten Sampang menerjunkan 4 atlet terbaiknya untuk bertanding dalam kejuaraan nasional Kejurnas Menembak di Senayan, Jakarta yang berlangsung dari 21 sampai 27 Agustus. Pelatih Perbakin Sampang Hasan Busri menerangkan untuk menghadapi persaingan ketat tingkat nasional, pihaknya sudah menggelar pemusatan latihan intensif di Sampang dan juga Surabaya. Penggemblengan difokuskan pada pematangan fisik, teknik, dan juga ketahanan mental bertanding para atlet. Keempat penembak yang terdiri atas 3 atlet putra dan 1 atlet putri ini diturunkan pada sejumlah spesialisasi diantaranya nomor air rifle dan juga air pistol. Skuad yang dikirim merupakan hasil penjaringan terbaik dari daerah. Persaingan dengan penembak andalan dari berbagai provinsi diproyeksikan bakal berlangsung secara sengit. Tapi teman pro 2, tim pelatih optimis ya, anak asuhnya mampu bersaing di papan atas dan juga menargetkan membawa pulang minimal 1 medali emas ke Jawa Timur.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Wirasta Climbing Competition WCC akan digelar pada akhir pekan ini di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Ajang ini menjadi wadah bagi pelajar dan mahasiswa pecinta alam untuk mengembangkan kemampuan sekaligus berkompetisi dalam olahraga panjat tebing. Pembina UKM Wirasta Universitas Wiraraja Sumenep, Kade Risman, mengatakan kompetisi menyasar peserta dari kalangan pelajar dengan cakupan wilayah yang cukup luas. Peserta itu nggak hanya berasal dari Kabupaten Sumenep, tapi juga terbuka bagi pelajar dari wilayah Madura hingga berbagai daerah di Jawa Timur. Selain kategori U11 dan U13, panitia juga menyediakan kategori pelajar putra dengan batas usia minimal 13 tahun. Peserta pada kategori tersebut harus berstatus sebagai siswa aktif di sekolah. Kade Risman juga menjelaskan, kesempatan mengikuti kompetisi tersebut terbuka bagi siswa aktif dari Kabupaten Sumenep maupun daerah lain di Madura. Bahkan cakupan peserta diperluas hingga pelajar dari wilayah Jawa Timur, sehingga kompetisi diharapkan dapat menarik peserta dalam jumlah yang lebih banyak.

Masih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. FM 94,6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Prodia sayang, Prodia santai siang.
1: Teman Prodia, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI Kabupaten Semarang menggelar seleksi ketat yang diikuti 80 atlet muda untuk memperebutkan tempat di skuad Pekan Olahraga Pelajar Daerah Pobda Jawa Timur 2026. Tahap awal seleksi membagi peserta ke dalam dua kategori, yaitu 65 atlet untuk bola voli indoor dan 15 atlet untuk voli pantai. PBVSI Semarang menargetkan pembentukan satu tim utama indoor putra beranggotakan 12 pemain serta 4 tim voli pantai untuk diterjunkan pada gelaran November 2026 mendatang. Koordinator Bidang Pembinaan dan juga Prestasi Binpres Pemkab PBVSI Sumeneb Taufik Rahman mengatakan, untuk memastikan kesiapan teknis dan mental bertanding, kuota atlet indoor nantinya akan diperkecil menjadi 20 pemain sebelum masuk fase pemusatan latihan akhir. Pengurus menegaskan proses penjaringan berjenjang ini dilakukan demi mematok target tinggi di tingkat provinsi.
2: Persiapan Pobda dari PBVSI Pemkab Sumeneb Minggu 23 Agustus kemarin, PBVSI Pemkab Sumeneb mengadakan seleksi terbuka yang diikuti oleh 80 atlet, baik itu bola voli indoor maupun bola voli pantai, dan nantinya akan ada seleksi lanjutan bagi mereka yang terpilih. Seleksi tahap pertama ini sebenarnya PBVSI Pemkab Sumeneb sudah tiap minggunya melaksanakan pembinaan usia dini dari semua kelompok usia.
1: Dan teman Prodia, Taufik juga menambahkan ajang pembinaan yang dirintis dari kelompok umur U15 hingga U19 ini dirancang sebagai batu loncatan jangka panjang bagi karir para atlet muda di daerah. Sehingga Pobda, ini adalah jalan awal ya untuk prestasi-prestasi mereka yang lain nantinya.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb, saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Pro 2 Sun.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Produce Saya, your entertainment update.
1: 94,6 RRI Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Teman Pro 2, Juyeon The Boys resmi bergabung dengan agensi baru Ace Factory untuk mengembangkan karirnya di dunia acting. Meskipun demikian, Juyeon ini tetap akan menjalani aktivitasnya bersama dengan The Boys ya. Nah, sebelumnya Ace Factory sudah mengumumkan kabar tersebut melalui pernyataan resmi beberapa bulan lalu. Agensi menyebut sudah menandatangani kontrak eksklusif dengan Juyeon. Selain mendukung kegiatan Juyeon bersama dengan The Boys, Ace Factory akan membantu sang idol memperluas kiprahnya sebagai aktor. Langkah ini menjadi bagian dari pengembangan karir Juyeon di bidang seni peran. Ace Factory menyambut kehadiran Juyeon dengan melihat potensi yang dimilikinya sebagai seorang entertainer. Agensi menilai kalau Juyeon ini punya kemampuan panggung yang kuat ya, serta mampu menyampaikan emosi secara mendalam. Dan agensi juga menegaskan tetap menghargai perjalanan musik The Boys yang menjadi bagian penting dari identitas Juyeon. Aktivitas grup akan tetap berjalan dengan dukungan Ace Factory.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup
3: kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Apa mahar kita untuk istri kita atau untuk suami kita sebelum kita ketemu dia? Mahar kita itu adalah jaga diri. Apa kata Nabi? Auffu ta'iffu nisa'ukum. Jaga diri kalian, maka istri kalian akan menjaga dirinya untuk kalian. Jadi kalau kita pengen dapat cewek yang misalnya menjaga pandangan, kita harus jaga pandangan dulu. Kalau kita pengen dapat cewek yang pemalu, kita harus punya sifat malu. Kalau kita pengen dapat cewek yang orangnya cerdas, kita harus banyak belajar. Kita pengen dapat cewek itu yang benar-benar ideal menurut kita, kita juga harus memperbaiki diri kita supaya ideal. Jadi at-tayyibin lit-tayyibat. Orang-orang yang baik itu ketemunya dengan yang baik. Jadi gimana kita ngebayangin calon pasangan kita? Maka kita harus mulai diri kita dulu untuk menjadi seperti itu. Insya Allah, Allah akan mempertemukan demikian. Kenapa? Al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Balasan itu tergantung jenis amal. Memang ada pengecualian. Ada juga orangnya baik, soleh, tapi pasangannya enggak. Nah ini pengecualian, gak selalu terjadi. Yang banyak terjadi justru yang baik ketemu yang baik, yang tidak baik ketemu yang tidak baik. Atau yang baik ketemu yang tidak baik, kemudian menjadi ujian bagi dia atau menjadi rahmatan bagi dia, kemudian orang itu menjadi baik. Intinya perbaiki diri kita kalau kita ingin mendapatkan yang terbaik, dan itu pasti berlaku. Jadi niatin aja dari sekarang, kenapa kamu menundukkan pandangan, biar dia di sana juga nundukin pandangan. Kenapa kamu rajin ta'lim, biar dia di sana juga rajin ta'lim, siapa tahu ketemunya di ta'lim yang sama misalnya. Hal-hal yang seperti itu, perbaiki di diri itu mahar kita. Dan itu akan berlaku banget buat pasangan kita. Atau bahkan udah menikah juga bisa kayak gitu. Kenapa? Karena orang yang sudah menikah akan diuji dengan pasangannya lewat dosa-dosanya sendiri. Saya pernah ngerasa kayak gitu. Saya misalnya habis taklim gitu ya, ibu-ibu datang ke saya, Ustaz foto dong. Gitu kan. Ada sekitar 3-4 orang ibu-ibu pengen foto sama saya. Oh iya, iya kan gak enak tuh ditolak. Udah Ustaz foto dong gitu. Udah gitu fotonya nempel. Saya kesini ada ibu-ibu, kesini ada ibu-ibu kan gitu. Akhirnya aduh jadi gini, saya tuh kayak orang menggigil. Terus karena udah agak jarang ditempel lagi, udah ada jepret gitu. Ternyata Allah langsung membalas. Mungkin pas kita pulang ke rumah, ada tamu di rumah kita yang memang pekerjaan istri kita, dia menyambut tamu sementara kita tidak ada di rumah dan seterusnya. Walaupun gak berbuat apa-apa, tetapi kita diuji dengan hal yang sama. Dia akan Allah utus untuk ngeganggu istri kita sebagaimana kita juga pernah melakukan hal yang sama. Dan itu terjadi. Saya ngerasain banget. Dan bukan karena kesalahan istri saya juga, memang ada yang sengaja datang. Kadang-kadang ada SMS nyasar, ditelepon berkali-kali atau apalah. Mungkin karena saya beberapa kali ngebalas SMS curhat atau konsultasi tengah malam, jam 12 malam, Ustaz boleh tanya jam 12 malam. Ini Ustaz saya ada masalah segala macam. Saya baca panjang, di scroll aja gak selesai-selesai tuh curhatnya. Udah gitu dibalas, balasnya diladenin terus jadi panjang, larut gitu. Gak ada niat apa-apa tapi jadi larut. Ternyata nanti ada aja yang ganggu istri atau gimana aja. Pokoknya ada aja yang kayak gitu-gituan. Bisa jadi dari luar, bisa jadi macam-macam lah kasusnya. Intinya itu berlaku. Makanya saya percaya banget dengan istilah dari ulama, al-jaza min jinsil amal. Kalau bahasa orang Hindu mungkin karma ya. Tapi kalau kita gak nyebutnya karma, tapi al-jaza min jinsil amal. Balasan itu tergantung.

0: 4 Pro 2.
1: Selamat sore, Tanam Pro 2. Ayo kita update-update info dulu. Walaupun sedang libur ya, tapi tetap harus update biar gak dibilang kudet, teman Pro 2. Yuk, ini ada informasi dari Sampan, Tanam Pro 2, terkait program MBG, Makan Bergizi Gratis, yang disebut telah menjangkau sekitar 200 ribu penerima ya. Namun pemerataan program ini masih menyisakan persoalan. Pulau Mandangin menjadi satu-satunya wilayah yang disebut belum tersentuh program karena kendala distribusi dan ketersediaan air. Distribusi MBG ke Mandangin masih dalam tahap perhitungan teknis. Vendor disebut masih mempertimbangkan kondisi geografis dan kesiapan distribusi karena seluruh kebutuhan logistik harus dikirim dari Kota Sampang. Dan kondisi ini menunjukkan tantangan pemerataan MBG tidak hanya berkaitan dengan dapur penyedia makanan, tapi juga akses logistik menuju wilayah kepulauan. Dan selanjutnya, teman Pro 2, masih dari Sampang ya, ini puluhan desa terdampak kekeringan di sana yang masih menunggu distribusi bantuan air bersih. Rencana penyaluran yang sebelumnya ditargetkan mulai awal Agustus 2026 belum terrealisasi hingga memasuki pekan terakhir bulan ini. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Sampang kini menargetkan distribusi air bersih dimulai pada akhir Agustus 2026. Penundaan terjadi ketika masyarakat di sejumlah wilayah terdampak kekeringan mulai menghadapi keterbatasan sumber air untuk kebutuhan sehari-hari. BPBD Sampang mencatat terdapat 12 kecamatan yang masuk kategori kering kritis. Dan dari wilayah ini, sebanyak 78 desa diprioritaskan untuk mendapatkan suplai air bersih. Next, teman Pro 2, dari informasi olahraga, Wirasta Climbing Competition atau WCC ya, akan digelar pada akhir pekan ini di Sumenep. Dan ajang ini menjadi wadah bagi pelajar, mahasiswa, pecinta alam untuk mengembangkan kemampuan sekaligus berkompetisi dalam olahraga panjat tebing. Selain kategori U11 dan U13, panitia juga menyediakan kategori pelajar.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Selamat sore teman Pro 2. Sudah siap kamu dengan Tong-Tong Festival besok ya? Kalau sekarang belum ada ya. Sekarang ini apa Maulutan ya kalian ya. Wah, enak dong dapat buah banyak. Pantesan buah di pasaran mahal. Ternyata kalian yang bikin mahal ya. Oke, teman Pro 2 kita di Madura Madura Madura sore ini bareng Indah yang sendirian aja. Tapi akan tetap ceria dong. Karena ini akan selalu give the best buat kalian ya kan. Ah, oke, okay. Kita di 3M ini kita awali dengan teka-teki Madura dulu, teman Pro 2. Ya, ini cluenya bahasa Madura halusnya leher. Ayo, apa? Bahasa Maduranya leher, bukan bahasa halus ya. Bahasa Maduranya leher. Oke, okay, dimulai dengan huruf G, terus di tengah ada L. Dah, tebak aja itu huruf vokalnya dua sama lagi. Yang jelas bukan Kili ya, teman berdua. Oke. Okay. Setelah itu kalian kalau udah tahu langsung aja kirim ke WA-nya Pro 2 0853 34894676 ya teman Pro 2. Kalau kalian males ngetik langsung aja di voice note atau boleh juga DM langsung ke semua medsosnya Pro 2 dan jangan lupa juga di aplikasi RRI Digital ya. Setelah itu Indah akan kasih informasi kamu mengenai Torontana. Tahu kan Torontana? Kemarin yang viral di TikTok itu Ebra katanya tuh. Tedak Sinten, kalau di Jawa Tedak Sinten, Ebra Ibrahim ya gak sih? Soalnya Indah lihat anunya Briella itu, si bayi Samson menghadiri Tedak Sinten. Kalau di Madura itu namanya Torontana, Mampro 2 ya. Ini warisan budaya tak benda yang masih mengakar kuat dan tetap lestari di tengah masyarakat Madura. Biasanya ini upacaranya minta ke MSA kesehatan dan keselamatan anak mereka yang mulai memasuki fase belajar berjalan, biasanya sekitar usia 7 bulan. Kelestarian tradisi ini menunjukkan pertautan erat antara nilai-nilai budaya lokal dengan ajaran agama Islam sehingga menciptakan harmoni dalam kehidupan sosial masyarakat Madura gitu. Turun ke tanah. Nah, simboliknya dikasih ini teman Pro 2, prosesinya itu membersihkan kaki, menginjak 7 jada atau kue dari keras betan kertas apa? Salah mulutnya. Kue dari beras ketan berwarna, terus menaiki dan menuruni tangga tebu hingga dimasukkan ke dalam kurungan ayam. Ini semuanya katanya syarat akan filosofis. Nah, di dalam kurungan ayam itu nanti diisi berbagai benda pilihan, misalnya mainan, alat tulis, uang, dan lain-lain gitu teman berdua. Ini melambangkan dunia dengan beragam pilihan jalan hidup, sementara anak diharapkan dapat memilih jalan yang baik dan bermanfaat kelak. Kamu dulu ditorontanain gak? Kalau indah enggak.

0: HP rusak nih. Eh, Dak, rekomendasi dong. Beli di mana? Bagus tuh HP kamu.
1: Ke Dunia Sel Sumenep aja. Gak usah repot. Produk lengkap loh di sana. Apalagi garansi terjamin. Aku sih langganannya di Dunia Sel.
0: Kalau harganya gimana?
1: Aduh, ketinggalan kamu. Dunia Sel itu harga terbukti murah tanpa tanding. Bisa nyicil lewat BAF dan Adira Finance. Belum lagi banyak promo dan hadiahnya.
2: Loh. Kok ditinggal sih? Mau kemana?
0: Mau ke Dunia Sel ah. Ayo temenin, Dak.
1: Eh, pelan-pelan.
3: Dunia Sel Sumenep. Tersedia handphone segala merek, sepeda listrik, spare part dan aksesoris terlengkap, termurah dan terupdate. Kunjungi Ruko Adipodai Jalan Trunojoyo nomor 214, Blok 4, Sumenep. Hubungi 0852-3645-0037. Pasti puas, pasti hemat di Dunia Sel Sumenep.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: PPM. Teka-teki Madura.
1: Ayo, udah ada yang jawab belum? Coba Ina lihat ya. Wah, ini ada nih, Tom Pro 2. Wait. Masuk ke WA-nya Pro 2 ya, di 0853-3459-4676.
2: Kulu.
1: Ih, bener. Kak, siapa sih ini namanya? Kak Nur. Thank you, Kak Nur. Yeah. Jawabannya Mam Pro 2. Untuk TTM kita sore ini, leher bahasa Maduranya itu apa? Kulu, ya benar. Kulu. G-U-L-U ya. Tadi kan Indah bilang Gili, bukan. Gili itu kan pulau dalam bahasa Indonesia, ya kan? Nah, kalau ini leher dalam bahasa Indonesianya Kulu. Udah tahu kan? Ingat-ingat.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: ceria juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Teman Pro 2, kalau tahun lalu, wait, sorry. Ya, tahun lalu ya kayaknya aku yang mewawancarai siswa Semansa. Lupa aku namanya siapa ya? Jadi dia pemenang Hong Kong International Mathematical Olympiad. Ya kan? SMA 1 sini Sumenap. Terus adiknya itu yang masih SMP, ternyata dia sering juga mendapatkan International Mathematical Olympiad, tapi kayaknya bukan yang di Hong Kong tapi di Thailand apa di mana gitu. Nah, ini adalah gitu nomor 2 siswa SD. SD nih. Asal Indonesia yang menorehkan prestasi di Hong Kong International Mathematical Olympiad di kemarin ya, nomor 2 ya. Ya, betul, 21-24. Dan Hong Kong International Mathematical Olympiad ini merupakan kompetisi matematika internasional yang menguji 5 bidang utama, yaitu logika, aritmatika atau aljabar, teori bilangan, geometri, dan juga kombinatorika. Di HKIMO ini ya, terdapat 1.100 peserta dari 18 negara yang mengikuti kompetisi tersebut. Kategorinya mulai dari tingkat SD, SMS, TK, SD hingga sekolah menengah 92. Nah, ini siswa SD yang ini tuh namanya Ragnar Azhar Sadiq Lasabuda. Itu dia. Nah, coba Indah flashback ya. Pemenang Hong Kong Olympiad. Lupa aku namanya. Anaknya Dr. Kamil. Iya enggak? Nah, itu kan benar, Muhammad Razan Ramadhani Kamil yang meraih medali perunggu ya, teman Pro 2 di Hong Kong International Mathematical Olympiad Heat Round 2026 kategori senior. Itu. Terus kalau adiknya itu menangnya di Thailand, yang Thailand kalau enggak salah ya, Thailand Mathematical Olympiad gitu. Sekolahnya di sini. Di apa namanya, di Sumenap aja. Nah, kalau yang SD ini dia sekolahnya Ragnar ya, panggilannya Ragnar, Ragnar Azhar Sadiq Lasabuda ini teman Pro 2 mengikuti kategori setingkat kelas 2 SD. Selain meraih medali emas, ia juga memperoleh 2 special prize, yaitu Leibniz Prize setelah mendapatkan nilai sempurna perfect score di bidang aritmatika, dan Euler Prize setelah mendapatkan nilai sempurna di bidang teori bilangan. Wow, keren. Cuma dia tuh sekolahnya nggak di Indonesia. Di mana? Sekolahnya nggak di Indonesia. Cuma dia asalnya aja dari Indonesia ya. Oke, di mana? Kalau pengen tahu, Station Terus bersama Indah. Iya, apa ini? Station Terus bersama Pro 2 ya. Nanti Indah akan spill. Sekolahnya Ragnar ini di mana?

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Harganya 60.000.
3: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Teman Pro 2, Ragnar Azhar Sadiq Lazapuda. Lazapuda pemenang emas ya, medali emas dalam ajang Hong Kong International Mathematical Olympiad Final 2026 ini yang digelar di Hong Kong. Ternyata faktanya di balik ini Ragnar itu sekolahnya bukan di Indonesia. Jadi tahun lalu Ragnar juga berhasil meraih medali di Hong Kong International Mathematical Olympiad ini atau HKIMO ini ya tahun 2022. Namun kali ini yang menjadi pengalaman berbeda karena Ragnar ini sekarang itu sekolahnya di Shenzhen School Affiliated to Sun Yat-sen University di China tahun 2022. Selain masih adaptasi dengan lingkungan, Ragnar juga sempat terganggu kesehatannya saat babak penyisian kompetisi. Dan pihak keluarga sudah berniat melepaskan jika Ragnar tidak dapat mengikuti babak penyisian. Tapi ternyata Ragnar itu tetap ingin mengikuti ujian dan akhirnya diperbolehkan mengikuti Hitron secara daring meski terlambat. Ia mengerjakan soal-soal matematika sambil menunggu hasil pemeriksaan darah gitu teman-teman. Dua ya. Hasilnya Ragnar memperoleh medali perunggu di babak penyisihan. Terus perolehan itu sekaligus membawanya melanjutkan perjuangan ke babak final HKIMO 2026 di Hong Kong dan membawa pulang medali emas ya. Ih keren loh ini. Kini usai memenangkan medali, Ragnar mengatakan masih beradaptasi dengan lingkungan di China, namun ia mengaku merasakan keseruan karena jarak sekolahnya itu ke rumahnya gitu ya, deket gitu. 82. Sebelumnya Ragnar itu menempuh kelas 1 hingga kelas 2 SD di Indonesia. Tapi sejak 2025 Ragnar pindah dan melanjutkan sekolah di Cina. 82. Ia akan memulai tahun ajaran baru sebagai siswa kelas 3 SD di Cina mulai September mendatang. Dan saat ditanya apa bedanya sekolah di Indonesia dengan di Cina, Ragnar mengatakan di Cina lebih banyak PR katanya tuh. Berarti kebalikan kita ya. Sekarang katanya kan PR-nya jangan gak usah bawa PR ke rumah gitu. Di barat enggak ada PR gitu-gitu kan. Nah, ternyata di sini lebih banyak PR katanya. Selain itu Ragnar juga mengaku sedang senang beradaptasi dengan lingkungan karena di China gitu ya menemukan tempat yang asik untuk bersepeda dan datang ke museum-museum yang unik. Wah, keren ya Ragnar. Azhar Sadiq Lazapuda baru memenangkan Hong Kong International Mathematical Olympiad HKIMO Final 2026. Mantap. Oke, itu dia teman Pro 2 dari Ragnar yang sekarang malah pindah ke China kelas 3-nya ya di akhir kelas 2-nya. Dan kelas 3 nanti September dia udah kelas 3. Wih, keren. Nanti ada lagi teman Pro 2 yang menang di International Geography Olympiad. Siapa itu? Dia menang 2 emas dan 1 perunggu. Wah, ini tim jangan-jangan ya. Tim atau personal nih, individu nih. Ya udah nanti tungguin teman Pro 2.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Teman Pro 2 membanggakan sekali ya, apalagi ini momentumnya kita baru Agustusan, 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia, bertubi-tubi nih kabarnya membanggakan dari perjuangan talenta muda Indonesia di ajang internasional. Ada yang dapat medali emas, medali perunggu, honorable mention poster presentation. Wah, di mana nih? Di ajang internasional Geography Olympiad atau IGO ya, teman Pro 2, yang berlangsung di Istanbul, Turki di pertengahan Agustus kemarin. Dan Kepala Pusat Prestasi Nasional Puspresnas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen Maria Veronica Iren Herjiono menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada murid yang telah mempersembahkan prestasi di ajang IGO 2026 ini. Dan medali emas diperoleh oleh Caleb Las Elnathan Naibahu dari SMA Lab School Kebayoran DKI Jakarta, sama Rafif Adinata Ramadan dari MAN 1 Pekanbaru Riau. Wih, keren. Terus medali perunggunya diraih sama Arka Enzi Anagi dari SMA Lab School Kebayoran DKI Jakarta juga. Selain meraih 2 medali emas dan 1 perunggu, tim Indonesia juga meraih honorable mention poster presentation dengan judul poster The Ronda System, The Indonesian Tradition to Keep Community Safe. Wah, keren ya Ronda. Sebelumnya, keempat murid yang berpartisipasi di ajang Olimpiade Sains Nasional OSN cabang geografi ya, ini teman Pro 2 ternyata sudah melalui proses persiapan dan mereka telah mengikuti pembinaan dan seleksi intensif yang dilakukan oleh Puspresnas Kemendikdasmen. Selanjutnya para murid yang berprestasi mendapatkan pendampingan dari tim pembina, yaitu dari Dewa Yani yang bertugas di Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN, sama Asri Oktavioni Indraswari dari UI, Universitas Indonesia, teman Pro 2. Dewa Yani ini mengatakan bahwa prestasi yang berhasil di Turki ini menjadi kebanggaan sekaligus mencerminkan hasil dari proses pembinaan talenta yang dilakukan secara bertahap dan berkelanjutan. Keren ya teman Pro 2. Jadi mereka ini mengalahkan 183 peserta dari 50 negara teman Pro 2. Keren, keren banget. Ada lagi sebenarnya ini ya, cuma waktu kita udah habis untuk ceria juara nih. Keren teman Pro 2, mudah-mudahan bermanfaat juga menginspirasi kamu dan memotivasi semangat kamu untuk terus berprestasi dan mengejar cita-cita kamu ya teman Pro 2. Setiap sore ceria juara selalu hadirkan orang-orang yang memang punya bakat sama prestasi di sebuah bidang gitu, yang mungkin bisa saja ini menjadi buat kamu menjadi role model mungkin ya kan, sehingga passion kamu di skill kamu itu jadi tambah ayo gitu kan. Aku bisa seperti itu juga. Yeah, makanya terus bersama Pro 2.

0: ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Pantaskah manusia menjadi heran bahwa kami memberi wahyu kepada seorang laki-laki di antara mereka? Berilah peringatan kepada manusia, dan gembirakanlah orang-orang beriman bahwa mereka mempunyai kedudukan yang tinggi di sisi Tuhan. Orang-orang kafir berkata, "Orang ini, Muhammad, benar-benar pesihir."

bersemayam di atas ars, singgasana untuk mengatur segala urusan. Tidak ada yang dapat memberi syafaat kecuali setelah ada izinnya. Itulah Allah, Tuhanmu. Maka sembahlah Dia. Apakah kamu tidak mengambil pelajaran?

hanya kepadanya kamu semua akan kembali. Itu merupakan janji Allah yang benar dan pasti. Sesungguhnya Dialah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya, menghidupkannya kembali setelah berbangkit, agar Dia memberi balasan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dengan adil. Sedangkan untuk orang-orang kafir, disediakan minuman air yang mendidih dan siksaan yang pedih karena kekafiran mereka.

0: بالحق يفصل الآيات لقوم يعلمون.
1: Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui.

Sesungguhnya pada pergantian malam dan siang, dan pada apa yang diciptakan Allah di langit dan di bumi, pasti terdapat tanda-tanda kebesarannya bagi orang-orang yang bertakwa.

Sesungguhnya orang-orang yang tidak mengharapkan, tidak percaya akan pertemuan dengan kami dan merasa puas dengan kehidupan dunia serta merasa tentram dengan kehidupan itu, dan orang-orang yang melalaikan ayat-ayat kami.

Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, niscaya diberi petunjuk oleh Tuhan karena keimanannya. Mereka di dalam surga yang penuh kenikmatan.

Tuan Pro 2, saatnya kamu bersiap untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi kamu yang muslim ya, tentu saja karena nanti adzan maghrib di wilayah Sunda itu akan dikumandangkan di 17.28 waktu Indonesia Barat. Jadi selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Coba rasa-rasain ketika kita lagi ngerasa enak nih hubungannya sama Allah, sama ketika kita lagi jauh dari Allah, terus dua-duanya dikasih masalah, mana yang lebih nyaman buat kita? Kalau kita pas lagi dapat masalah, pas lagi dekat sama Allah, itu akan bertahan banget. Orang makin dekat sama Allah, makin tough, makin bisa survive dalam menghadapi masalah, makin tuh. Kenapa? Karena survive seseorang dalam menghadapi masalah itu bukan soal dia punya uang atau enggak, dia punya teman atau enggak, dia sehat apa enggak. Soal mentalnya, hatinya, kuat enggak menghadapi masalah. Kalau ditolaknya lagi jauh dari Allah, itu baper. Kenapa kayak gitu lemah? Gara-gara jauh dari Allah. Kalau ditolak pas lagi dekat sama Allah, gak apa-apa. Yang penting jangan ditolak sama Allah, kan gitu. Ditolak, ya Allah, pasti engkau mau ganti yang lebih keren ya. Husnuzon kan, aku tergantung prasangka hambaku. Ya udah bertahan.

0: Produa Religi.
1: Setiap manusia menginginkan selamat dunia sampai akhirat. Para guru menyatakan, bahkan para sesepuh menyatakan, ingin selamat dunia sampai akhirat, ada dua hal yang harus kita pegang. Ada dua hal yang harus kita lakukan. Yang pertama adalah terletak pada lisan. Yang kedua terletak pada etika. Lisan merupakan kunci kebaikan dan juga kunci dari keburukan. Jika lisan kita digunakan untuk mengucapkan hal-hal yang baik, maka selamat kita dunia sampai akhirat. Jika lisan digunakan untuk mengatakan hal-hal yang buruk, bahkan sering ingkar dengan ucapan, itu tetanda kita tidak akan pernah selamat dunia sampai akhirat. Yang kedua, kita menjaga etika. Etika kita harus betul-betul dijaga. Dan jangan sampai etika kita berseberangan dengan apa yang kita katakan.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
4: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
3: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
4: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 94.6 Pro 2 RRI Sumenep, teman terbaik kamu. Masih bareng Indah, teman Pro 2. Dan kita di Jam Belajar ya. Kali ini gilirannya bahasa Inggris. Yang akan dihadirkan ke dengar kamu. Nanti juga kita akan dengerin Miss Aan ya. Akan belajar tentang bahasa Inggris. Coba Indah lihat tentang apa ya sore ini jam belajarnya. Modal auxiliary verb ya. Oke. Tapi satu aja, enggak semua-muanya. Oke, tapi nanti ya di jam 18.45 deh. Ya kan? Jadi jangan kemana-mana, pastikan kamu terus bersama Pro 2 di sore yang asik ini, teman Pro 2.

0: Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua. Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Mau belajar teknik yodeling nggak? Nyanyi. Teknik bernyanyi yodeling asal Swiss, teman Pro 2 yang gini loh. Yang gitu-gitulah, ya kan? Suaranya masuk keluar-keluar masuk gitu loh. Nah, itu masuk dalam representative list of the intangible cultural heritage of humanity miliknya UNESCO PBB 82. Dan keputusan ini diambil dalam sidang komite di New Delhi, India ya, di akhir tahun lalu. Pengakuan ini menegaskan posisi yodeling bukan sekedar suara khas yang selama ini dikenal lewat film-film bertema pegunungan Alpen, tapi merupakan warisan budaya hidup yang terus dijaga sampai saat ini, teman Pro 2. Secara teknis, yodeling ini adalah cara bernyanyi dengan mengubah register suara secara cepat dan berulang ya, dari suara dada, chest voice yang rendah ke suara kepala atau falsetto yang tinggi gitu. Gitu sih kurang lebih ya, setahuinnya tuh yodel tuh gitu. Dan perpindahan register itu biasanya dibawakan lewat suku kata tanpa makna khusus yang seringkali mengikuti dialek lokal di Swiss ya, masing-masing di pegunungan Alpen sana. Terus tradisi ini tuh bermula dari kebutuhan praktis para penggembala di wilayah pegunungan Alpen untuk berkomunikasi antar lembah dan antar puncak gunung gitu. Terus suara bernada tinggi dan berkarakter menggema dan itu terbukti gitu, mampu menjangkau jarak jauh di medan pegunungan yang terjal jauh sebelum alat komunikasi modern ditemukan gitu, teman Pro 2. Kalau Kementerian Kebudayaan Swiss sendiri menyebut yodeling itu sebagai nyanyian yang paling mengabarkan identitas negara tersebut dengan beragam bentuk ekspresi artistik yang tumbuh dari kehidupan masyarakatnya. Tradisi ini sudah melalui turun temurun ya, teman Pro 2, terus di sana itu udah dipopulerkan juga, maksudnya dilestarikan oleh klub-klub yodel maupun sekolah musik hingga lestari dari generasi ke generasi. Gitu. Banyak loh pelakunya, teman Pro 2, 12 ribu orang gitu yang tergabung dalam ratusan kelompok di bawah naungan Federasi Yodel Swiss. Gila. Padahal ini salah satu teknik bernyanyi ya, tapi sudah ada federasinya itu. Keren banget.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Informasi beasiswa teman Pro 2 untuk kalian yang mau lanjut ke strata 2. Ada Chevening Scholarship. Program beasiswa dari pemerintahan Inggris ya teman Pro 2. Untuk calon pemimpin dari berbagai negara termasuk Indonesia. Dan untuk periode 2027 hingga 2028. Ini apply-nya sudah dibuka sejak 4 Agustus 2026 ya teman Pro 2. Dan nutupnya masih 6 Oktober 2026. Wih, ayo gas teman Pro 2. Yuk, yang mau S2 nih lanjut. Dan beasiswa ini tuh dasarnya ditujukan untuk program master 1 tahun di Inggris. Dan seleksinya tidak hanya melihat nilai akademik, tapi juga experience, leadership, terus organisasi ya, terus networking, dan rencana kontribusi setelah kembali ke negara asalnya. Ya. Oke, shortlist wawancaranya mungkin sekitar Februari 2027. Terus wawancaranya yang full itu Maret sampai April 2027. Tapi pendaftarannya udah mulai dari 4 Agustus ya, 62 sampai 6 Oktober. Indah ingetin lagi, 2026. Pengumuman hasilnya, si awardinya nanti di pertengahan Juni 2027 dan studinya dimulai September atau Oktober 2027. Kalau kamu interest banget sama informasi ini, 62, karena kamu mungkin sedang cari biaya gitu ya, boleh kali ya ulik-ulik langsung ke laman resmi mereka di Chevening Indonesia, seperti apa Chevening Scholarship untuk S2. Oke, nomor 2, kali aja kamu beruntung.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Oke, teman Pro 2, kita akan belajar bahasa Inggris dulu sama Miss Aan ya, teman Pro 2. Ini tentang modal auxiliary verb tentang can. Yuk kita dengerin ya teman Pro 2, yuk. Penggunaannya itu seperti apa dan harusnya kayak mana? Ini harus dengerin Miss Aan ya. Oke, ini dia. Ya, enggak bunyi. Bentar. Enggak dinaikin feedernya. Payah Indah ini. Yuk nih Miss Ani.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good evening everyone. Welcome back to our fun English for tonight. Oke, malam ini kita akan bahas tentang modal. Nah, dalam bahasa Inggris, modal itu banyak sekali macamnya. Tapi malam ini kita akan bahas satu modal. Nanti kita akan bahas modal yang lain, oke? Jadi malam ini kita akan bahas tentang modal can. Nah, siapa di sini yang tahu can itu apa sih? Ya, betul. Can itu jika diartikan dalam bahasa Indonesia itu artinya bisa, dapat, mampu. Nah, modal jika diikuti kata kerja maka harus menggunakan verb 1. Contoh, saya bisa belajar. Maka I can study. Contoh lagi, mereka bisa membaca. Maka they can read. Nah, can di sini tidak ada perbedaan penggunaan. Jadi antara subjek jamak dan subjek tunggal itu tetap menggunakan can. Nah, itu untuk positif sentence. Nah, bagaimana jika negatif sentence? Jika negatif sentence, gampang saja kawan-kawanku semua, adik-adikku semua. Jadi, untuk negatif form itu tinggal menambahkan not setelah can. Contoh, saya bisa menulis misalkan. Maka I can write. Kemudian untuk kalimat negatifnya hanya menambahkan not setelah can. Jadi I cannot write. Atau kalau disingkat cannot itu menjadi can, dibaca can ya. So itu untuk negative form. Nah, bagaimana jika untuk interrogatif atau bentuk pertanyaan? Maka jika untuk bentuk pertanyaan misalkan apakah kamu bisa menulis, maka cukup memindahkan can ke depan subjek. Can you write? Ngerti kan? Jadi can itu jika diikuti oleh kata kerja maka langsung verb 1 atau kata kerja itu sendiri. Tapi bagaimana ya jika misalkan setelah can itu bukan kata kerja? Contoh, saya bisa ada di rumahmu. Nah, ada di rumahmu itu bukan kata kerja, akan tetapi keterangan tempat. Nah, bisa di situ tetap menggunakan can, akan tetapi karena can setelah can itu bukan kata kerja, maka harus menambahkan be atau to be. Nah, jadi saya bisa ada di rumahmu, I can be at your home. Nah, di situ kenapa pakai be? To be itu kan ada 3 SMR. Kenapa pakai be? Karena to be di situ tidak langsung bertemu dengan subjek I di situ. Masih dipisah dengan can. Makanya setelah can itu langsung menggunakan be. I can be at your home. Nah, itu untuk positive sentence. Bagaimana jika untuk negative sentence-nya? Untuk negative sentence-nya sama juga seperti yang Kakak jelaskan tadi. Maka hanya menambahkan not setelah can. Contoh, I can be at your home. Untuk negatifnya, I cannot be at your home. Saya tidak bisa ada di rumahmu. Itu untuk for negative sentence. Kemudian bagaimana jika untuk pertanyaannya? Nah, sama juga. Untuk pertanyaannya, tinggal memindahkan can ke depan subjeknya. Can I be at your home? Itu ya. Oke, sampai di situ mengerti kan tentang modal yang menggunakan can. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita tentang modal kali ini. See you for the next meeting. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Miss Aan for the apa namanya learning tonight ya. Mudah-mudahan kamu mengerti Tuan Pro 2 sangat simple dan apa sangat detail gitu ya dijelaskan oleh Miss Aan. Kalau kalian ingin ini lebih interaktif lagi, kamu bisa stay tune di Pro 2 di hari Senin Tuan Pro 2 jam 3 sore tuh. Terus kamu live TikTok apa? Pantengin TikToknya Pro 2. Nah, kamu bisa interaktif di situ sama kakak-kakak yang jago bahasa Inggris. Ada Kak Farida, and then kakak-kakak pokoknya orang-orang yang pintar ngomong bahasa Inggrisnya cap-cip-cus gitu lah sama Pro 2 ya. Jadi setiap hari Senin jam 3 sore kamu bisa standby TikToknya Pro 2 gitu. Nah, kalau yang barusan itu Misaan. Sekarang Misaan juga ngisi di situ kayaknya ya. Ya udah sih sama Pro 2, jam belajarnya udahan dulu. Kita jam 19. Ada MLC enggak ya? Oh ya ampun, sekarang penanggal merah, libur. Music live chatnya. Oke lah, lanjut kita.

Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradio.rri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Sore Ceria. Cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: Iya. Cerain aja sama kita di sini di Pro 2. Teman Pro 2 besok RRI Sumenep itu mengadakan aksi donor darah ya dalam rangkaian ini teman Pro 2 RRI Fest 2026 ya. Kamu mungkin yang biasa donor atau udah lama enggak donor terus badannya kerasa aneh-aneh, mending donor aja teman Pro 2. Setetes darah sangat berarti loh untuk mereka, ya kan? Kamu kalau pengen sehat, rajin-rajin donor darah deh. Supaya apa ya? Apa namanya? Supaya kamu itu ya sehat terus juga kelihatan awet muda, teman Pro 2 serius. Coba kamu bandingkan ya orang-orang di sekitar kamu yang dia rutin donor ya sejak muda misalnya atau ya udah paruh baya terus dia dari mudanya udah biasa donor darah. Coba dia iniin, bandingkan sama yang seumuran sama dia. Pasti lebih muda dan lebih fresh. Dan biasanya lebih sehat, ya gak sih? Coba deh. Makanya kalau kamu pengen nyobain misalnya baru pertama kali donor darah, bisa langsung besok RRI teman Pro 2. Atau kamu yang biasa donor darah udah kelewat berapa step untuk donor darah, bisa langsung ke RRI juga teman Pro 2. Ini kan kerja sama-sama PMI juga kan, ya kan. Nah besok teman Pro 2 jam, kamu datang aja jam 9. Terus udah, donor darah guys.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

komposer memes emang semua siapa sih komposer yang keren banget itu. Terus ada Enrico Octaviano, ada Rehan Nur, dan Hindia tentu saja yang menggabungkan berbagai elemen musik mulai dari pop, rock, country hingga EDM itu. Ini kayaknya teman-teman eksperimen semua ini. Natasha Udu tuh basis yang keren punya itu teman berdua. Gak hanya mengenalkan aransemen musik, lomba sihir itu juga dikenal melalui liriknya yang banyak mengambil cerita dari pengalaman dan percakapan sehari-hari ya. Ya kan? Kalau kamu

Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah nggak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu nggak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang

0: berbeda dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: left you for dead.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
2: Oke, teman Bro Dua, ini informasi terakhir ya dari Indah ya, teman Bro Dua. Indah kan tadi bilang anggota Blackpink ini saat ini lagi gincar-gincarnya mengeluarkan karya. Kayak Jisoo Blackpink akan rilis single barunya di tanggal September nanti, di awal ya, di tanggal 4. Dan ini sudah dikasih kode gitu ya di media sosial agensinya Bliso. Video teaser. Dan sejumlah gambar yang ditampilkan dalam teaser itu memiliki nuansa taman hiburan seperti boneka dan komedi putar ya, sehingga memunculkan rasa penasaran mengenai musik serta konsep baru yang akan dibawakan oleh Jisoo. Seorang sumber menyampaikan bahwa lagu ini akan menjadi single pra-release untuk album solo penuh pertama Jisoo nantinya. Jisoo juga tidak berkolaborasi dengan artis manapun untuk lagu ini nanti ya. Oke, Jisoo juga telah menjalani proses syuting untuk video musik single terbarunya berlokasi di Bangkok, Thailand, dan disutradarai oleh Joseph Kahn yang merupakan sutradara video musik pemenang Grammy. Wow, sebelumnya Jisoo merilis extended play ya, short album, mini album A Mortgage yang berisi 4 lagu di awal tahun lalu, Februari 2025. Kemudian Oktober 2025 ia collab sama Zayn Malik melalui single bertajuk Eyes Closed, dan sekarang mau bawain single baru lagi tapi belum dikasih tahu judulnya apa. Cuma konsepnya video yang ditampilkan ya itu tadi, nuansa taman hiburan, ada boneka, ada komedi putar. Wah, kayaknya seru aja ya si Jisoo ini. Dan teman Pro 2, ini informasi terakhir dari Indah. Indah harus undur diri dari ruang dengan kamu ya. Nanti ada Kak Santi akan temenin kamu di Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan tetap stay tune. Ciao.

0: Sudah, Kak.
1: Nah, gitu. Siap. Tapi gini lagi, Sandri dari saat dapat flyer gitu kan ya. Sandri pengen tahu lebih luas juga gitu tentang masalah ekspresi sama eksistensi gitu. Nah, di era apa ya, bisa dikatakan media sosial sekarang gitu kan ya. Apakah eksistensi itu harus selalu dibuktikan lewat postingan atau seperti contoh jumlah likes dan sebagainya gitu?
0: Mungkin kalau menurut saya itu tidak selalu bergantung kepada viewers. Karena misal kita kalau bergantung kepada viewers itu hanya semata-mata untuk viral, bukan untuk pengetahuan yang lebih.
1: Sementara lah ya.
0: Iya.
1: Oke, bukan jangka panjang. Oke. Terus gimana lagi?
0: Tapi kan itu sebenarnya balik lagi ke tiap orang sih, Kak. Untuk mengekspresikan diri, untuk mengeksistensikan diri juga gitu.
1: Kalau Ajeng milih yang mana?
0: Kalau saya
1: jangka panjang atau jangka pendek?
0: Kalau saya pribadi kan misal kalau mau ngepost kayak baca puisi, terus berteater dan lain sebagainya, kegiatan di sanggar itu tidak hanya melihat seberapa banyaknya

0: Enggak, bercanda. Nah, kalau mungkin sama ya, untuk menepis kebosanan Ajeng sama Vina itu sama mesti ya. Pengen ke tempat salah satu yang A, yang B, yang C gitu ya. Oke. Nah, kalau Ajeng ini menjadi koordinator komunitas Sanggar Demar.
1: Iya.
0: Sandri pengen nanya ke siapa? Ke Ajeng. Mungkin ada momen enggak? Nah, yang paling berkesan selama berkesan jadi koordinator.
1: Nah, biasanya tuh Kak, kayak ketika kita penampilan gitu, penampilan di atas panggung. Setelah selesai, kita akan mendapatkan apresiasi dari orang-orang gitu. Tapi kadang juga di atas panggung tersebut ada sedikit kesalahan yang kita lakukan. Tapi itu tidak terlihat oleh penonton gitu. Kadang kita sebagai yang tampil itu merasa, wah aku kurang nih, aku kurang
0: maksimal
1: gitu. Ya kurang sempurna untuk tampil gitu. Nah, tapi ketika mereka masih tetap bersemangat gitu, masih tetap bersemangat untuk terus belajar di Sanggar Demar itu merupakan momen yang paling berharga sih Kak, karena mungkin ada sebagian orang-orang yang ketika dia sudah gagal saat ini dia tidak akan bersemangat lagi untuk melanjutkan apa yang ada di dalam dirinya gitu.
0: Oke, berarti Ajeng pernah gagal juga pernah?
1: Pernah.
0: 1-2 kali 3?
1: Ya.
0: Lebih.
1: Lebih mungkin lebih juga.
0: Kamu hebat ya. Meskipun gagal berapa kali dalam gabung ke komunitas, pasti ada lah di sekitar kita kan. Udah aja ngapain aja gabung terus. Ya. Kok enggak ada perubahan, enggak ada peningkatan, pernah enggak? Iya kan pasti kan ya.
1: Nah, benar Kak.
0: Mungkin Sandri Aki malam ini ada teman pro 2 yang satu frekuensi sama Ajeng, yang ngalamin hal yang sama gitu ya kan?
1: Iya.
0: Mengalami pasti. Itu kasih tipsnya dong.
1: Nah, untuk teman-teman pro 2 yang nonton saat ini mungkin ketika kita merasa gagal, kita tidak akan melanjutkan apa yang sudah kita perjuangkan.
0: Oke.
1: Tapi sampai kapan kita akan berada di titik ini jika kita terus-terusan diam saja? Jadi di depan sana itu banyak yang menunggu gitu.
0: Yes.
1: Ada prestasi-prestasi yang nunggu kita gitu. Mm-hmm. Jadi ayolah tetap terus melanjutkan perjuangan-perjuangan itu dan buktikan kepada semua orang, bahkan ke orang tua, ke teman-teman, ke teman dekat, bahkan ke orang yang nganggap kita itu sepele.
0: Yes.
1: Nah, kita
0: yang sudah merendahkan diri ya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kita harus tetap membuktikan bahwasanya kita bisa, kita lebih dari orang itu gitu, Kak.
0: Yes. Sudahlah. Ajeng dalam banget Ajeng. Vina setelah BPH ya?
1: Iya.
0: Apa sih kalau boleh tahu? Sumpah saya enggak tahu BPH itu.
2: Badan Pengurus Harian.
0: Badan itu... Pengurus Harian Komunitas Sanggar Demar. Iya. Apa? Kalau koordinator Sandi tahu.
1: Iya.
0: Nah, kalau BPH apa?
2: Iya. Pengurus hariannya itu yang mengatur kerjanya gimana gitu.
1: Kan ada kayak apa? Ada sekretaris gitu Kak, ada sekretaris.
0: Iya.
1: Itu termasuk ke BPH.
0: BPH.
1: Iya, Badan Pengurus Harian.
2: Ketua teter sama ketua
1: divisi tari juga.
0: Berarti Vina langsung, kamu lakuin gini. Kalau enggak ya Vina. Enggak seperti itu juga ya?
2: Enggak seperti itu juga. Kan saya di bagian logistik. Jadi kalau barang-barang yang dibutuhkan itu apa aja, saya koordinasi gitu.
1: Ada di Vina gitu.
0: Gini Kak Sandri. San, ini contoh misalkan ya. Contoh ya. San, butuh alat ini. Ada enggak? Gitu ya.
2: Yeah.
0: Ini gitu.
2: Iya. Yeah.
0: Oke. Okay. Momen-momen yang paling terkesan deh seperti Ajeng. Ajeng barusan kan berbagi ilmu nih. Kalau Vina gimana Vina?
2: Momennya apa?
0: Paling berkesan selama jadi BPH. Apa? Kalo jangan bilang berkesan, ketemu sama mantan ya. Jangan sampai bilang gitu.
2: Enggak.
0: Enggak, bagus. Apa nih yang paling berkesan, Vina?
2: Yang paling berkesan tuh kalau di bagian saya ya, kan logistik.
0: Oke. Okay.
2: Pernah enggak ada barang ketika mau pentas gitu. Kita susah nyarinya. Terus yang paling berkesan karena teman teter dari kampus lain itu malah menawarkan, ini saya ada, ini tinggal diambil aja atau enggak saya ke sana gitu. Kayak
1: persaudaraan mereka itu erat banget kalau di gitu. Sanggar itu.
0: Masa sampai segitunya ya?
1: Iya.
2: Iya, lebih
0: meskipun dari

0: daerah kalau misalkan nyari nyari si A nggak ada, terus di Kisanggar si ini ada yang dicari A, itu berarti
1: iya
0: bisa langsung datang.
1: Iya.
0: Wow.
1: Kadang kita yang nyamperin ya? Ke sana
2: iya, gitu.
0: Waktunya kadang gimana?
1: Apanya?
0: Waktu-waktu kalau misalkan ada acara ya.
1: Untuk persiapan gitu.
0: Hmm.
1: Nah, ya itu mungkin
2: sebelum acara
1: kan sudah prepare. Harus dipersiapkan ya, Kak, sudah harus prepare. Hmm. Nah, jadi jauh-jauh hari kita juga
2: menyiapkan
1: apa saja yang harus dipinjam, minjem ke siapa gitu. Karena di Sanggar Kemar ini kita masih belum terlalu banyak
2: properti.
1: Iya, properti yang ada gitu.
0: Teman-teman di Sanggar Kemar udah berapa orang?
1: Kurang lebih 30-an iya, sih.
0: Banyak 30. Ya, alhamdulillah ya.
1: Mungkin siapa tahu ada maba yang lagi lihat
0: iya.
1: Dua ini.
0: Yang dengerin juga
1: iya,
0: di radio.
1: Yang dengerin juga ya.
2: Ada yang minat bisa.
1: Ada yang minat
2: join
1: aja.
0: Oke, jangan malu-malu ya.
1: Yeah.
0: Intinya positif aja deh.
1: Nah,
0: di Sanggar Kemar itu teman Bro Dua ya. Oke, jadi selama ini yang itu ya yang berkesan untuk Vina ya.
2: Iya.
0: Yeah. Enggak ada properti, ada teman dari luar daerah, luar kabupaten bisa bantu juga.
2: Iya.
0: Yeah. Gitu. Timbal balik dong pastinya dong.
2: Iya, yeah, pasti.
0: Kalau di Pamekasan enggak ada juga bisa kalian bisa bantu juga langsung ke sana.
1: Iya,
0: yeah,
1: yeah. Kayak bantu-bantu untuk bantuin buat panggung gitu kan. Mm. Gitu. Saling menghargailah pokoknya.
0: Oke. Sandri pengen tahu. Berarti di Sanggar Kemar ini kalian juga teater itu dalam bentuk puisi kah?
2: Iya, puisi.
0: Atau puisi, seperti teater tari? Enggak.
1: Oh, kayak gabungan tari sama teater gitu?
2: Ada.
1: Bahkan kemarin kita sudah sempat mentas ya, pas waktu Harlah di 2024.
2: Harlah,
1: iya. Iya. Yang Harlah 2024, kita itu menampilkan apa? Kolaborasi antara tari sama teater.
0: Wow. Kalau diperhatikan sekarang nggak bisa ya, nggak bisa ya, nggak bercanda
1: bercanda. Karena kan banyak orang-orangnya. Kan?
0: Iya, harus kan kalau dua orang nggak maksimal
2: iya.
0: Dong.
2: Iya.
0: Betul. Nah, buat teman-teman yang mungkin masih ragu nih, mau mulai berekspresi atau gabung ke komunitas ini, ada pesan nggak dari kalian berdua? Misalkan contoh Sandri nih mau gabung ke komunitas, tapi masih ragu gitu. Ya, untuk kan? Mulai berekspresi di seperti tubuh kita.
1: Kebetulan tadi ada Kak yang nanya ke saya, kan itu maba itu yang mau daftar di Sanggar Kemar, infonya langsung ngechat saya gitu.
0: Okay.
1: Nah, tadi ada nih yang nanya.
0: Gimana?
1: Kak, boleh enggak masuk dua divisi di Sanggar Kemar gitu. Nah, itu bisa sebenarnya Kak, cuma dari awal itu milih dulu tari apa teater gitu. Tapi ketika kita masuk ke Sanggar Kemar, misal yang anak tari tersebut punya bakat juga di teater, mereka gak apa-apa ikut teater. Karena kita gak boleh kan menghalangi batas bakatnya anak-anak gitu.
0: Okay. Nah,
1: tapi kayaknya orang ini nih ragu, masih ragu.
2: Maju mundur.
1: Iya, masih maju mundur. Soalnya saya nanya, kalau masih ada yang mau ditanyakan, gak apa-apa deh, tanyakan aja gitu. Iya mbak, biar nanti aja gitu. Kayak masih, mau masuk gak ya gitu.
0: Nah, terus?
1: Nah, jadi pesannya, untuk siapapun itu yang ingin bergabung di komunitas sanggar, maupun bukan sanggar Uniba, misal di STKIP, di Wiraraja.
0: Sanggar-sanggar lain lah.
1: Sanggar-sanggar lainnya gitu. Nah, gak perlu takut, karena saya yakin ketika kalian masuk sanggar, dari yang kalian ekstrovert kayak ya
2: jadi
1: diam aja,
0: pendiam,
1: diam banget
2: dari introvert ke ekstrovert.
1: Iya. Pasti kalau gabung ke sanggar pokoknya aduh seru lah
0: terbuka,
1: Kak.
0: Terbuka banget.
1: Karena pengalamannya kita kayak gitu ya, Vin.
0: Iya. Berarti kalian dulu emang pendiam?
1: Iya.
2: Lebih kayak
0: emang. Emang pendiam.
1: Pendiam banget, Kak.
0: Gak banyak ngomong, bicara.
1: Iya, apalagi pas waktu diklat gitu. Kan takut gitu ya. Apalagi kayak takut ke senior gitu juga. Tapi ternyata seru juga ya, kita udah sejauh ini ada di sanggar gitu. Iya.
0: Oh, sampai gabung komen tuh jadi caleper. sebelum jadi pendiam, sekarang jadi caleper banget gitu ya.
1: Udah banyak ngomong terus gitu.
2: Lumayan.
0: Berarti untung banget dong ya?
1: Iya, pastinya. Ya pokoknya harus gabung, jangan malu-malu gitu. Karena eman-eman kalau kalian punya bakat.
0: Oke. Okay. Berarti langsung udahlah. Kalau misalnya Sandri pengen gabung ke Sanggar, udahlah masuk aja dulu.
1: Iya.
0: Iya kan? Enggak harus ikut.
2: Enggak harus punya. Iya.
1: Enggak harus punya bakat.
0: Bakat dulu.
2: Iya. Karena okay. kan bakat itu dibentuk ketika kita semangat
0: iya. untuk jadinya. Setuju. Gitu saat kan? Bergabung pasti. Nah, wih, iya. Aku harus seperti ini nih, iya, ya kan? Iya.
1: Karena ngelihat teman-teman atau kakak-kakak seniornya gitu.
0: Iya. Oh,
1: aku harus kayak kakak itu nih gitu pasti.
0: Cowok cewek?
1: Apanya, Kak?
0: Cewek semua berarti?
2: Cowok cewek.
0: Iya. Bel apalagi cowok cewek teman berduaan. Bening-bening.
1: Bahkan
0: pasti semangat.
1: Ada juga loh, Kak, di Sanggar Kemar ini yang dari tari ada cowoknya juga.
2: Iya.
0: Oh, pasti lemes ya. Harus kan tari lemes kan?
1: Iya.
0: Tak kirain ada cowoknya yang jadi satu gitu ya. Enggak ya?
1: Enggak.
0: Oke. Nah, kalau Kak Ajeng ada pesan khusus enggak? Juga buat apa ya, bisa dikatakan teman-teman generasi muda sekarang, Gen Z lah, soal pentingnya menjaga ruang berekspresi seperti ini gitu. Bisa dibantu lah Kak Ajeng.
1: Iya. Untuk teman-teman apa ya, untuk berekspresi sebenarnya itu kan tidak ke semua orang ya, Kak.
0: Yes.
1: Maksudnya kadang ada 1-2 orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan.
0: Betul.
1: Nah, misal kita cerita ke si A, tapi iya nih, si A jawabannya di depannya kita. Iya gitu.
0: Di belakangnya.
1: Iya.
0: Okay.
1: Jadi kita tidak boleh sembarang mengekspresikan diri kita kepada semua orang gitu.
0: Betul.
1: Nah, harus menempatkan diri juga tuh, Kak, gitu, buat jaga-jaga gitu. Mm-hmm. Buat jaga dirinya kita sendiri gitu.
0: Berarti jangan selalu terbuka untuk semua orang gitu ya.
1: Karena kan kita harus juga melihat siapa mereka.
0: Meskipun itu sahabat sendiri.
1: Nah, iya, betul.
0: Oke, Sandri paham. Betul juga sih. Karena ya Sandri pernah ngalamin juga seperti itu. Gitu loh ya. Ternyata orangnya gini ternyata ya. Yeah. Oke, siap gitu aja gitu.
1: Kayak ya udahlah, yang penting tahu aja gitu.
0: Yeah. Cukup 1 kali, enggak boleh 2 kali ya. Seperti ya, enggak mesti dikatakan deh. Oke, sebelum kita closing ya, untuk Kak Ajeng sama Kak Vina, boleh dong kalian berdua itu kasih intisari apa yang disampaikan kalian sekarang itu, atau closing statement-nya apa deh? Di topik kita malam ini.
1: Intinya
0: apa? Boleh lah Kak Vina dulu. Apa nih?
2: Buat teman-teman gak usah takut. Kita itu gak ada manusia yang sempurna. Jadi untuk membentuk diri kita sendiri, kita harus percaya diri dengan diri kita sendiri. Jangan cuma takut gini, takut itu, takut itu gak bisa. Kita itu pasti bisa. Karena kalau kita berusaha, pasti sesuatu yang kita inginkan itu tertujud gitu kan.
0: Betul, terwujud, betul.
2: Jadi untuk kalian jangan merasa kurang, karena kita itu memang tercipta untuk menyempurnakan diri kita sendiri gitu.
0: Yes.
2: Kan?
0: Oke. Okay. Itu aja. Oke, okay. Kalau Kak Ajeng.
1: Nah, untuk teman-teman semuanya, khususnya juga untuk teman-teman yang ada yang masih bertahan sampai detik ini di Sanggar Kemar.
0: Oke.
1: Okay. Jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk berjuang, karena di depan sana saya sendiri yakin bahwasannya akan lebih indah dari yang saat ini kita capai gitu kan.
0: Betul.
1: Jadi harus tetap berjuang, ayo juang, berjuang sama-sama
0: bersama-sama
1: demi Sanggar Kemar ini.
0: Oke, makasih banyak ya Kak Ajeng, makasih banyak Kak Vina, makasih banyak udah hadir di RRI Pro 2 Sumeneb di Jaga Malam. Semoga apa yang disampaikan Kak Ajeng sama Kak Vina itu membuka pintu lebar untuk gabung ke komunitas apa aja?
1: Iya, komunitas apa aja.
0: Apalagi gabung komunitas Sanggar Kemar gitu ya.
1: Tentunya.
0: Oke, udah ya, makasih ya.
1: Iya, sama-sama.
0: Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan yang terakhir. Kita next mungkin kalau misalkan di Sanggar Kemar ada event atau acara, bolehlah kita collab sama RRI Pro 2 Sumeneb untuk berbagi-bagi acara-acara yang luar biasa akan dilaksanakan gitu ya. Oke. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: agama. Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

bukan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu papilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang. Cerita penutup hari.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, sunat teman terbaik kamu. Masih bareng saya Santi Setiawan, teman Pro 2 ya di

para gamer. Judul seperti Point Blank, terus Counter Strike, apa lagi ya? Dota All Stars. Ini menjadi daya tarik utama yang membuat kursi-kursi warnet nyaris selalu terisi sepulang sekolah gitu. Terus ya, selain faktor harga komputer yang belum terjangkau, tarif warnet yang relatif murah membuatnya mudah diakses.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share

0: beritanya cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
6: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Oke, lanjut lagi teman berdua ya. Ini tentang masih dalam game teman berdua. Memasuki pertengahan 2000-an kalau nggak salah. Koneksi internet yang membaik dan harga komputer pribadi yang makin terjangkau membuat banyak pemain itu berangsur pindah dari warnet ke rumah masing-masing gitu loh. Ya warnet tetap bertahan cukup lama gitu waktu dulu itu teman berdua karena menawarkan sensasi bermain bersama yang sulit tergantikan teman berdua. Namun ya ketergantungan pemain ya terhadapnya perlahan berkurang seiring era PC pribadi dan game online berbasis rumah semakin berkembang teman berdua. Apalagi sekarang ada WiFi gitu ya. Waduh. Ini udah seperti PlayStation dan sebagainya udah kayaknya udah hampir mau redup teman berdua. Karena ya segenggam tangan sudah bisa main game gitu.

masih zaman patriotisme pakai bambu runcing? Tentu enggak. Kalau dulu para pejuang mempertahankan Indonesia dengan senjata dan keberanian, hari ini perjuangannya bisa punya bentuk yang berbeda. Sebagai anak muda, mencintai Indonesia bisa dimulai dari hal sederhana loh. Menghargai karya lokal, enggak malu menggunakan bahasa Indonesia yang baik, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menghargai perbedaan, sampai menggunakan media sosial dengan bijak. Karena di zaman sekarang, perjuangan juga terjadi di dunia digital. Satu unggahan bisa menyebarkan informasi baik, tapi satu unggahan juga bisa menyebarkan kebencian. Jadi, patriotisme nggak selalu harus kelihatan kasar ya. Kadang justru kita mulai dari pilihan-pilihan kecil yang kita lakukan setiap hari. Karena mencintai Indonesia bukan cuma soal mengibarkan bendera, tapi juga apa yang kita lakukan setelah bendera dikibarkan. RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Oke, masih di RRI Pro 2 Sumenep, teman Pro 2 bareng saya Santri Istiawan ya. Kita lanjut lagi untuk bahas game yang dimana dari warnet ke HP ya. Bagaimana game mengubah cara kita bermain ya, karena udah ini ya di era digital sekarang teman Pro 2 banyak perubahan yang sangat signifikan, berubah drastis banget gitu loh ya. Dari kita harus ke rumah orang lain, cuman kita di era digital sekarang main game cukup di rumah saja teman berdua. Oke. Ini sebelum era warnet online mendominasi, kan sebagian anak muda Indonesia lebih dulu akrab dengan main menggunakan apa ya, PS atau PlayStation gitu teman berdua. Nah, jadi apa ya, bisa dikata perjalanan dari warnet, konsol, PC hingga mobile gaming menunjukkan bahwa cara bermain game tidak pernah benar-benar berhenti berubah teman berdua. Setiap era punya caranya sendiri ya dalam membentuk kebiasaan, terus komunitas dan budaya bermain generasi muda Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

dari warnet ke HP. Segampang itu perubahannya, tapi butuh waktu yang lama teman berdua. Dulu Sandri main PlayStation itu atau PS lah ya, pada tahun ya 90 lah sampai dengan tahun 2000-an. Nah, dari 2000 entah 2016 17 lah ya gitu ya. Udah itu seperti PS udah hampir-hampir lupa untuk beralih ke main game melalui handphone teman berdua. Itu bagaimana game mengubah cara kita bermain dari dulu untuk ke generasi Z teman berdua.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama, dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka, promosikan di media sosial, dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Cerita Penutup Hari.
1: Oke, teman berdua, kita udah dulu ya di Cerita Penutup Hari dengan topik bahasan malam ini, teman berdua, di hari Selasa, yaitu tentang game. Jam 11 malam saya masih akan menemani kalian di acara Jazz Musik bareng RRI Pro 2 Sumeneb.

sudah bulan Agustus nih. Menjelang 17 Agustus, jalanan mulai penuh bendera merah putih, umbul-umbul, sampai lampion merah putih. Kelihatannya memang cuma hiasan, tapi sebenarnya ada cerita di balik warna merah dan putih itu. Merah melambangkan keberanian, sementara putih melambangkan kesucian. Dua warna yang sejak dulu melekat dalam perjalanan bangsa Indonesia. Makanya ketika bendera merah putih berkibar di depan rumah, di sekolah, di kantor, atau di pinggir jalan, sebenarnya kita sedang melihat simbol perjalanan panjang sebuah bangsa. Dan menariknya, kemerdekaan gak cuma dirayakan lewat upacara. Ada lomba, kerja bakti, menghias kampung, sampai memakai pakaian bernuansa merah putih. Jadi, kalau hari ini kamu lihat lingkunganmu mulai ramai warna merah putih, jangan cuma dianggap dekorasi ya. Itu adalah cara sederhana kita bilang, aku Indonesia.

0: jangan cuma jadi penonton. Punya suara keren, hobi nyanyi, dan siap menjadi bintang? Saatnya tunjukkan bakat bernyanyimu dan jadilah bintang di panggung Bintang Radio RRI Sumeneb. Terbuka untuk umum bagi putra dan putri warga negara Indonesia, usia 16-25 tahun. Siapkan identitas diri yang sah, lalu nyanyikan satu lagu pop pilihan dan satu lagu daerah pilihan. Pendaftaran Bintang Radio RRI Sumeneb dibuka sampai 30 Agustus 2026. Catat tanggalnya ya. Kunjungi dan daftarkan dirimu melalui website bintangradiorri.id sekarang juga. Informasi lebih lanjut hubungi 0896-0416-0438. Bintang Radio RRI Sumeneb. Saatnya suaramu didengar, saatnya jadi bintang.
1: Music Verdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Jika mendengar kata pahlawan, biasanya yang langsung terbayang adalah nama-nama yang ada di buku sejarah. Soekarno, Hatta, Cut Nyadin, Ki Hajar Dewantara, Jenderal Sudirman, dan masih banyak lagi. Tapi sebenarnya, pernah gak sih kita berpikir bahwa perjuangan itu gak berhenti setelah Indonesia merdeka? Hari ini bentuk perjuangannya memang berbeda. Guru yang tetap mengajar dengan sabar, petani yang terus bekerja menyediakan makanan, tenaga kesehatan yang membantu orang lain, orang tua yang bekerja keras untuk keluarganya. Bahkan kamu sendiri, ketika belajar sungguh-sungguh, menjaga lingkungan, menghargai teman yang berbeda, dan melakukan sesuatu yang baik untuk orang lain. Kamu sedang melakukan bagianmu untuk Indonesia. Jadi, pahlawan bukan cuma mereka yang namanya tertulis di buku sejarah ya. Kadang pahlawan itu ada di sekitar kita. Bahkan bisa jadi kita sedang belajar menjadi salah satunya.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

bumi makin panas, dan itu nyata. Anak muda punya peran besar loh lewat kebiasaan sehari-hari, pengurangan emisi, energi terbarukan, dan gaya hidup yang ramah lingkungan harus diupayakan. Karena masa depan hijau bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kayaknya ini deh alasan kenapa pemerintah sangat memperhatikan lingkungan dan energi bersih. FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.

94,6 RRI Pro 2 FM, 9 teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Oke teman Pro 2, saya sudah kebersamaan kita hari ini. Selasa 25 Agustus 2026. Akhirnya kami seluruh kerabat kerja program Madua Sumda mengucapkan banyak terima kasih. Dan sampai ketemu besok pagi pukul 5 waktu Indonesia bagian Barat. Akhirnya saya Sandri Setiawan undur diri dari ruang dengar teman Pro 2. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Rabu 26 Agustus 2026. Siaran kami program A2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura, kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: FM 94.6 RRI Brudua Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.
1: Keluarga adalah tempat kita pulang. Sebagaimana disampaikan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita menciptakan rumah bagaikan surga? Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu tatkala seorang suami mengucapkan akdun nikah, sejatinya dia berjanji tidak hanya di hadapan penghulu saja. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di depan keluarga mempelai pria maupun mempelai perempuan, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana tentunya pertanggungjawaban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatan yang disampaikan adalah mitsaqan ghalidho. Yang kedua, bahwa ketahuilah pernikahan itu adalah sepasang, azwaja dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana ketika kita menggunakan kaos kaki di kaki sebelah kanan, ketika kita tidak memakai kaos kaki di sebelah kiri, tentu tidak akan sempurna tujuannya. Maka dalam pernikahan suami istri harus saling berperan, harus saling bekerja sama, dan tentunya harus saling mencintai dan saling menyayangi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Dak, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya,
1: buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: 94.6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia masih di RRI Pro 2 Sumenep, teman Pro 2. Di pagi ini bersama saya Sandri Istiawan. Sepada, selamat pagi teman Pro 2. Sandri yang ngajak kalian pagi ini untuk mengawali ke pagi ini hingga jam 10 siang nanti. Ini kita awali di info cuaca dulu teman Pro 2. Nah, setelah Sandri searching di googling informasi dari BMKG, ini dari 4 kabupaten di Madura, tepatnya untuk di Sumenep sendiri teman Pro 2, hari ini cerah ya. Juga Pamekasan cerah, Sampang cerah, dan Bangkalan cerah. Jadi buat teman Pro 2 yang mau ke 4 kabupaten ini aman untuk di perjalanan ya. Dan juga Sandri punya informasi dari perakhiran cuaca harian dari BMKG Meteorologi teman Pro 2 yang akan disampaikan oleh Bapak Risaldi sebagai observer dari BMKG Trunojoyo. Yuk kita ikuti teman Pro 2.
2: Selamat pagi pendengar RRI. Berikut kami sampaikan perakiraan cuaca harian untuk wilayah Sumenep yang berlaku pada Rabu 26 Agustus 2026 dari BMKG. Cuaca di wilayah Sumenep diperkirakan cerah hingga cerah berawan. Suhu udara berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 47 hingga 84%. Angin dominan dari arah timur dengan kecepatan maksimum mencapai 35 km per jam di daratan dan 57 km per jam di perairan. Kami menghimbau agar semua bersiap untuk mengantisipasi dampak buruk potensi angin kencang yang dapat terjadi di sebagian besar wilayah Sumenep, khususnya di wilayah Kepulauan Masalembu. Tinggi gelombang laut diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,5 meter. Waspadai potensi ketinggian gelombang mencapai 2,5 meter di wilayah perairan Kepulauan Masalembu, perairan Kepulauan Kangean bagian utara dan selatan. Kami menghimbau agar masyarakat maupun stakeholder yang melakukan aktivitas di laut agar tetap memperhatikan saran keselamatan dan keamanan berlayar. Jangan lewatkan informasi dan prospek cuaca terkini, serta pantau peringatan dini dari BMKG dengan cara unduh aplikasi info BMKG di HP Anda atau kunjungi website kami yaitu www.stametronojoyo.bmkg.go.id. Terima kasih, saya Rizaldi, observer BMKG Trunojoyo. Sampai jumpa.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumeneb.

0: Berbahasa Indonesia.
1: Oke, okay, thank you ya yang udah berkomentar pagi ini teman berdua di BBI. Bangga Berbahasa Indonesia. Buat Kak Randy, Kak Ayu, dan juga ada Kak Giki, ada Kak Yana, udah menyempatkan waktu untuk berkomentar di BBI pagi ini teman berdua. Apa sih? Andri udah ngepost di sosial media WhatsApp ya. Instagram, juga TikTok gitu. Tentang clue-nya keadaan tidak dapat tidur. Andri udah post dari tadi. Thank you yang udah ngejawab insomnia. Terima kasih banyak teman berdua. Jawaban kalian tuh sangat benar dan Andri kagum mengetahui bangga berbahasa Indonesia pagi ini. Keluhnya keadaan tidak dapat tidur. Biasanya kan keadaan tidak dapat tidur lapar ya. Enggak, bukan gitu. Jawabannya adalah insomnia. Terbakar. Thank you ya.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Lalu Lintas Update.
1: Ini dari sosial media Instagram teman berdua untuk informasi lalu lintas ya. Ini ada informasi tentang SIM ya. Jadi buat kita semua, buat teman berdua tahu perbedaan-perbedaan SIM ya yang mempunyai tipe kendaraan teman berdua. Beda juga kualifikasi dan jenis SIM yang wajib dimiliki teman berdua. Jadi jangan nekat bawa kendaraan yang enggak sesuai sama golongan SIM kamu ya. Jangan sok-sok berani, jangan sok-sok jagoan. Oke, ini ada beda kendaraan, beda SIM-nya teman berdua. Yang untuk golongan SIM A. Ini untuk mobil penumpang dan mobil barang dan perseorangan itu ya. Itu untuk SIM A. Kalau SIM A umum untuk mobil penumpang umum ya dan mobil barang umum seperti taksi dan juga angkutan umum teman berdua. Itu udah wajib ya memiliki SIM A umum. Terus ada lagi golongan SIM B. Ini lebih dari 3.500 kg. SIM B1 dan B1 umum ini untuk mobil bus dan angkutan barang. Atau perseorangan atau juga umum teman berdua. Terus ada lagi SIM B2 dan B2 umum. Ini khusus alat berat. Alat berat kendaraan ya, penarik lah gitu. Atau kereta gandengan yang mempunyai bobot gandengan lebih dari 1000 kg. Itu ya untuk golongan SIM A, SIM B, dan lagi teman pro 2. Ini untuk pengendara motor. Jadi untuk golongan SIM C kan udah tahu sendiri ya. Tadi enggak usah jelas ya. Jadi SIM C itu ada 3 macam. Untuk SIM C ini sepeda motor sampai dengan 250 cc itu. Terus SIM C1 sepeda motor melebihi dari cc 250 sampai 500 cc termasuk motor listrik sejenis gitu. Terus lagi SIM C2 sepeda motor di atas 500 cc. Ini juga termasuk motor listrik sejenis teman berdua. Ada lagi golongan SIM D, ini kendaraan khusus penyandang disabilitas. Jadi SIM D ini setara dengan pengoperasian golongan SIM C sepeda motor. Terus lagi ada SIM D1 ya, setara dengan pengoperasian golongan SIM A atau mobil. Jadi itu kalau misalkan kamu punya SIM C ya, jangan sok-sokan menggunakan sepeda motor melebihi dari 250 hingga 500 cc teman berdua, karena itu sudah namanya melanggar

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.